0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Predo FM, teman-teman bagi kamu tahu Predo masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing bareng nih, karena belakangan ini banyak istilah-istilah baru ya teman-teman Predo. Salah satunya yang lagi ngetren adalah istilah lazy ambitious yang ramai diperbincangkan di TikTok, Threads, sampai Instagram. Nah, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang punya mimpi besar dan target tinggi, tapi justru kesulitan mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Sekilas kondisi ini tampak kayak rasa malas ya, tapi lazy ambitious bukan berarti seseorang yang gak punya motivasi atau keinginan untuk berkembang. Justru sebaliknya, mereka punya ambisi besar, banyak ide dan rencana yang matang, tapi sering terjebak dalam keraguan sebelum benar-benar bertindak. Fenomena ini juga banyak dikaitkan dengan generasi muda, terutama Gen Z yang tumbuh di era serba digital dan penuh paparan informasi. Lantas apa sebenarnya lazy ambitious yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya nih teman-teman berdua ya? Dikutip dari Universitas Ciputra, lazy ambitious ini sebagai istilah yang populer di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang punya cita-cita besar tapi kesulitan memulai untuk hal baru ya atau mempertahankan konsistensi dalam mencapainya. Mereka biasanya udah menyusun berbagai rencana, menentukan target juga, bahkan membayangkan hasil yang ingin diraih. Tapi ketika waktunya sudah mulai bekerja, muncul berbagai keraguan yang membuat langkah pertama terus tertunda ya tahun kedua. Ya akibatnya banyak tujuan hanya berhenti sebagai rencana. Semakin lama ditunda, semakin besar juga rasa cemas, bersalah hingga tekanan yang dirasakan. Nah siklus ini akhirnya membuat seseorang terlihat malas, padahal hambatan utamanya adalah proses memulai, bukan kurangnya ambisi. Terus muncul pertanyaan, kenapa banyak Gen Z yang merasa lazy ambitious? Nah itu bakal kita bahas setelah satu ini di Predo FM.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Masih bersama Produha, teman-teman.

di Prado FM, teman baik kamu tahu Prado Opposition dari Arena Grande ya. Lanjut, kita masih ngobrolin seputar lazy ambitious dan kenapa banyak Gen Z yang merasa dengan jabatan ataupun mungkin juga term yang satu ini dimiliki oleh mereka gitu ya. Kondisi ini erat kaitannya dengan kebiasaan menunda kerjaan atau procrastination. Seseorang sebenarnya memahami konsekuensi dari penundaan tersebut tapi tetap sulit mengambil tindakan. Beberapa faktor yang biasa jadi penyebab antara lain overthinking ya, terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan, membuat langkah pertama terasa jauh lebih berat, waktu habis untuk berpikir sementara tindakan tak kunjung dilakukan. Selain itu juga karena perfeksionisme ya, keinginan agar semuanya berjalan sempurna seringkali menjadi penghambat. Banyak orang memilih menunggu hingga merasa benar-benar siap, padahal kesiapan itu gak selalu datang dengan sendirinya ya. Pada kenyataannya kemajuan lebih sering lahir dari keberanian untuk memulai daripada menunggu kondisi ideal. Berikutnya, distraksi digital. Notifikasi yang terus berdatangan, video pendek hingga kebiasaan scrolling media sosial membuat fokus mudah terpecah dan akibatnya pekerjaan yang seharusnya dimulai justru terus tertunda. Bisa jadi juga karena takut gagal ya. Sebagian orang lebih takut hasilnya tidak sesuai harapan dibandingkan mencoba, yang mana ketakutan tersebut membuat mereka terus menyusun strategi tanpa pernah benar-benar melangkah. Dan terakhir, terlalu sering membandingkan diri ya. Salah satunya karena unsur media sosial ya, teman pro 2, yang memudahkan seseorang tuh melihat pencapaian orang lain setiap hari. Tanpa disadari, hal ini bisa membuat proses belajar yang sedang dijalani terasa kurang berarti. Padahal setiap orang tuh punya titik awal, kesempatan, dan perjalanan yang berbeda ya.

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
5: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
4: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
5: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
4: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
5: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
6: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

Di Ibu Radio FM, teman-teman pegang tanggung radio masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar lazy ambitious teman-teman radio, pasti ada cara nih untuk mengatasinya ataupun juga meredam, karena tadi banyak penyebabnya juga ya, overthinking, perfeksionisme, distraksi digital, takut gagal, sampai terlalu sering membandingkan diri. Nah, cara mengatasinya, kabar baik nih teman-teman, karena kebiasaan ini sebenarnya bisa diubah secara bertahap ya. Kuncinya bukan melakukan perubahan besar sekaligus, melainkan membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba, dari memecah tujuan besar jadi target harian yang sederhana dan realistis, terus juga fokus sama satu langkah berikutnya, bukan membayangkan seluruh proses sekaligus, dan juga menerapkan prinsip done is better than perfect ya, yakni menyelesaikan pekerjaan ini lebih penting daripada menunggu hasil yang sempurna. Juga batasi distraksi digital, terutama saat belajar atau bekerja, apresiasi setiap kemajuan sekecil apapun hasilnya, tahun kedua, dan bangun lingkungan yang mendukung kebiasaan belajar, bekerja, dan juga berkembang. Banyak ahli produktivitas juga menyarankan untuk memulai dari micro steps ya, yakni membagi pekerjaan menjadi tugas yang sangat kecil agar otak lebih mudah membangun momentum. Setelah langkah pertama berhasil dilakukan, biasanya langkah berikutnya akan terasa lebih ringan, teman-teman peradua. Dengan memahami penyebab lazy ambitious dan menerapkan kebiasaan kecil secara utuh dan juga rutin, seseorang bisa keluar dari siklus menunda dan mulai bergerak menuju tujuan yang diinginkan tanpa harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita kerjakan tapi penuh rasa takut ya, teman-teman

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Prodio FM, teman-teman pegang tanggung Prodio itu dia untuk pada edisi pagi hari ini. Kita nih, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi ya teman-teman, kita masih punya 60 menit ke depan. Dan kalau misalnya kamu rasa kamu adalah seorang yang mengidap lazy ambitious, ya semoga bisa sembuh dan juga ambisinya semakin besar, tapi juga langkahnya tetap terus maju ya teman-teman Prodio. Kita nih karena setelah ini kita bakal sharing-sharing bareng juga menemani kamu di edisi hari ini teman-teman. Dan juga Captaining, selamat pagi, semangat pagi juga buat teman-teman Prodio yang baru gabung ya di jam-jam segini di Spada untuk 60 menit terakhirnya teman-teman Prodio bareng sama Edo di Prodio FM.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo 2. Di Prodo 2 tanggap bencana untuk edisi hari ini ya teman-teman. Dan juga tentunya buat tahun Prodo 2 yang lagi

aktivitas di hari atau weekdays-nya untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Selamat beraktivitas dan juga ditemenin bareng sama Edo di Periode FM untuk sharing terkait ketanggap bencanaan ya. Biasanya sama teman-teman dari tim aman duluan, tapi sekarang bareng Edo kita coba kulik untuk beberapa ketanggap bencanaan anak muda ataupun juga generasi sekarang di era digital ya, tahun Periode 2. Dan juga tentu banyak inovasi digital sebagai mitigasi bencana dan juga pengaruhnya untuk mempertahankan keselamatan, bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga juga pasnya tahun Periode 2 ya. Setiap tahun kan bencana alam datang silih berganti, berbagai upaya mitigasi juga sampai penanganan bencana alam terus digalakkan. Selain menimbulkan kerugian material dan moral, bencana alam juga mampu mengancam keamanan negara salah satunya. Dan ini menjadi perhatian khusus buat teman-teman ketanggap bencanaan, pihak-pihak terkait juga untuk mengantisipasi dan juga memitigasi bagaimana masyarakat bisa aware terhadap bencana yang terjadi ataupun juga akan terjadi tahun Periode 2. Nah, ini yang bakal kita bahas setelah yang satu ini di Periode 2 FM.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas. Intermezzo.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2 masih bareng itu teman-teman ya. Ngobrolnya seputar teknologi nih sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Aku bawain tulisan dari Andrea Saudila, tahun Prada 2 ya, sebagai mahasiswa Universitas Indonesia Maju Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Dan juga di Indonesia ini kan sebagai negara kepulauan yang berada di atas cincin api Pasifik ya, pastinya punya risiko bencana alam yang lumayan tinggi. Mulai dari, sebut saja teman Prada 2 beberapa yang pernah terjadi, gempa bumi, tsunami, terus juga letusan gunung berapi, sampai banjir dan juga tanah longsor ya. Tahun demi tahun korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat bencana terus terjadi juga. Dan di tengah kondisi ini muncul pertanyaan mendesak nih, bagaimana sih cara terbaik untuk memitigasi dampak bencana? Yang jelas di zaman sekarang teknologi itu hadir ya teman Prada 2 sebagai salah satu kunci atau jawaban dalam upaya memperkuat sistem mitigasi bencana yang lebih efektif, cepat dan juga akurat. Namun seberapa jauh teknologi telah dimanfaatkan dalam konteks ini dan apa tantangan yang masih harus dihadapi, coba kita bahas. Karena salah satu contoh penerapan teknologi yang cukup berhasil adalah sistem peringatan dini ya, atau early warning system, yang dikelola oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang sudah dikembangkan juga sistem ini untuk mendeteksi gempa bumi dan potensi tsunami. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga menggunakan aplikasi seperti Inaris yang memungkinkan masyarakat memantau tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis bencana, yang mana aplikasi berbasis data spesial ini juga memudahkan pemetaan risiko dan juga pengambilan keputusan berbasis bukti. Ya, dalam hal pemantauan dan prediksi cuaca ekstrim juga ya, penggunaan citra satelit dan artificial intelligence atau AI ini mulai diterapkan untuk mengolah data secara real time. Hal ini juga membantu mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan akurasi prediksi. Bahkan teknologi drone kini dimanfaatkan untuk survei wilayah terdampak bencana, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh tim darat, dan ini mempercepat proses evakuasi dan juga penyaluran bantuan.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: ritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

di Prado FM, teman-teman PKM Tanggung Prado masih berengget dong ngobrolnya seputar ketanggap bencanaan di era digital sekarang ya teman-teman. Mulai dari tadi pembahasan kita beberapa teknologi-teknologi yang emang sudah mendukung awareness ataupun juga mitigasi buat teman-teman akan kebencanaan. Nah, tapi pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia ya. Wilayah terpencil dan tertinggal masih kesulitan mengakses jaringan internet, listrik, dan juga perangkat teknologi yang memang mendukung sistem mitigasi. Ketimpangan infrastruktur digital ini jadi tantangan serius ya. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga memperburuk efektivitas penggunaan teknologi dalam mitigasi bencana. Yang mana pemerintah harus bekerja sama nih dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk memperluas akses terhadap teknologi dan juga melakukan pelatihan bagi aparat dan masyarakat. Disinilah pentingnya pengembangan kebijakan berbasis teknologi ya, dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi bencana. Teknologi seharusnya juga nggak cuma jadi alat bantu teknis, tapi juga bagian dari strategi adaptif nasional dalam menghadapi krisis lingkungan yang kian kompleks akibat perubahan iklim. Kalau teknologinya udah mendukung, ya tinggal sumber daya manusianya lagi ya teman-teman Pradua, SDM dan SDA-nya yang juga ikut mendukung kebaruan tersebut.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Dan itu dia tanggung peradua untuk pada edisi pagi hari ini bareng Edo. Keep tuning karena setelah ini bakal ada Febri menemani kamu di Santai Siang. Suara siang anak mudanya tanggung peradua ya. Keep tuning di Peradua FM, teman terbaik kamu. Edo pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di 95.2 FM Peradua RRI Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu untuk jam 10. Teman-teman Pro 2, saat kita Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Manakah aksi perusakan dan vandalisme pada sejumlah fasilitas halte kini menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Dari total sekitar 50 titik halte Trans Banjarmasin yang tersebar di wilayah kota, hampir seluruhnya dinilai cukup rentan menjadi sasaran aksi oknum tidak bertanggung jawab. Menyikapi hal tersebut, muncul wacana pemasangan kamera pengawas di seluruh titik halte. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo, menyebutkan bahwa kendala utama pengawasan saat ini terletak pada ketiadaan CCTV di area lokasi halte.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Tanjung. Komisi 1 DPRD Kabupaten Tambalong mengevaluasi program kegiatan pada Inspektorat dan Kesbang Pol Tambalong pada APBD Induk Anggaran Tahun 2026. Selain itu, juga di dalam rapat dibahas rencana kerja dan kegiatan di dua SKPD tersebut untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Tanjung. Kolaborasi PT Adaro Indonesia bersama mitra pemerintah Kabupaten Tabalong dan Yayasan Amanah Bangun Negeri kembali menggelar operasi katarak gratis bertajuk Satu Cahaya Berjuta Cerita, yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR bidang kesehatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali penglihatannya. Dan program operasi katarak gratis ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2003 hingga tahun 2025. Sekitar 7.500 mata telah mendapatkan layanan operasi melalui program ini. Di tahun 2026, PT Adaro sendiri bersama mitra menargetkan operasi sekitar 390 mata di 6 kabupaten wilayah operasional. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya. Kita di jam 10, teman-teman. Buat kalian yang belum makan, wah keterlaluan. Aku sih belum. Karena memang ada yang dikerjakan. Bukan gara-gara dikerjakan sih. Bakal ada tes, teman-teman. Kita lagi ada MCU di... ini ya, Marvel Cinematic Universe, bukan juga medical check up, teman-teman. Kalian udah pernah medical check up? Kalau belum sih, menurutku coba aja biar tahu. Dan memang seyoknya kita medical check up walaupun kalian masih muda, setahun lah sekali itu harus dicek-cek aja biar tahu nih kondisi badannya seperti apa. Siapa tahu positif, positif apa? Positif yang lain-lain lah ya. Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal ketemuan sama Pro 2 Hitlist dan requestan teman-teman. Tentunya di pagi menjelang siang kali ini. Dan kalian yang pengen request boleh banget di save nomor kita di 0811511420, teman-teman Pro 2. Dan kita juga bakal live di TikTok di RRI_Pro2 Banjarmasin. Tapi nanti teman-teman, mungkin deket-deket jam 11 kita utamain dulu buat teman-teman yang request di WhatsApp. Kayak nih ada teman, sebelum ke WhatsApp teman-teman, kita requestan orang dalam dulu biar penglaris kita senang, teman-teman. Ada Kahitna barengan Monita Tahalai juga dengan Titik Nadir. Dan nanti bakal ketemuan sama Bespar. Ini Titik Nadir di request darinya Ala, dan Bespar di request darinya Dinina, teman-teman. Darinya Daniel Cesar. Langsung kita puterin dua-duanya sebelum ke lagu requestan Azri dan juga requestannya Ayas ya di WhatsApp.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Best part, ya kita udah disuguhi dua lagu yang sangat-sangat low. Tapi gak apa-apa, ini lagu requestan teman-teman. Dan nextnya ada Azri teman-teman yang request Now barengan Momo ya. Ini lagu lamanya Now buat yang gak tahu sebenarnya, tapi di remake ulang dan barengan Momo. Udah bukan Momo Geisha sih, sekarang dia udah Momo yang solo teman-teman. Jadi ada Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda darinya Azri yang request, dan juga Ayas teman-teman yang request Bayangan Cinta Yang Lalu nih, Kim barengan Nabila Takia. Buat teman-teman yang pengen request masih bisa banget di siang hari ini. Kita akan puterin langsung 3 lagu, selain memang tadi Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Bayangan Cinta Yang Lalu, dan teman-teman Silly Nation. Ini darinya siapa ya? Ada dari, aduh gak ada, oh ini namanya, ada Devina, dan juga ada darinya Bebe teman-teman yang request Sumpah Mati. Dan ini kita persembahkan juga buat teman-teman Selination darinya Selina Grace. Jadi untuk jam ini buat yang request darinya Rio udah gak bisa ya, kita requestan Sumpah Mati dari Selina Grace dulu. 3 lagu teman-teman sebelum ke requestan yang lain.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini. Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
0: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Era di Prodo menyermasin teman terbaik, kamu teman Pro 2. Kita lanjut ya ke requestan berikutnya. Ini datang dari Lara Purnamasari yang request darinya The Temper Trap, teman-teman. Sweet Disposition. Langsung aja kita puterin, dan buat teman-teman yang lain yang pengen request masih bisa banget untuk jam 11 ini di 0811 5111420, dan ini dia The Temper Trap.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
0: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Era Riprodu menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 barengan Folded tadi yang udah di request darinya Indah. Dan juga next ini kita gak ada requestan siapa-siapa, aku aja mau mutar teman-teman. Yang jelas kita sambil menunggu untuk requestan teman-teman di TikTok ya. Kita bakal live nantinya di Era Underscore Pro 2 Banjarmasin. Jadi ditungguin aja untuk live kita. Dan teman-teman yang pengen request bisa banget gabung ke sana. Selain itu teman-teman juga bisa tetap di WhatsApp teman-teman. Kita masih open juga di 0811 5111420. So ini dia Rich Brian, Tear.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Prodo, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Prodo Banjarmasin. Prodo.

Era Riprodo menyerahkan teman terbaik kamu. Nomor Rodo dibuka dengan menjauh yang direquest darinya Amalia ya di WhatsApp teman-teman, dan juga teman-teman berbinar ini datang darinya Ara dan juga siapa nih namanya, Nabila teman-teman, yang request darinya selesai Sabrina Leonor. Oke, kita puterin langsung. Dan buat teman-teman yang mau request via TikTok, kita udah live ya, dan sorry banget baru aja bisa live karena tadi memang ada sedikit gangguan yang bikin kita harus, nah itu salah satu gangguannya teman-teman, emang banyak penunggunya di Pro 2 ini, dan ini dia Sabrina Leonor selesai.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Nanang yang request sesi potret teman-teman Now barengan Ari Lesmana, dan juga B yang request Mesahira Merindu Lagi. Kita masih open request teman-teman sampai jam 12 siang, dan sekarang kita utamain buat teman-teman yang request di TikTok di RRI_Pro2 Banjarmasin. Jelas aja kita puterin dua dulu sebelum ke lagu lainnya.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan next ini requestannya dari Irus Lavina namanya sekarang. Aduh, kemarin Irus, sekarang mau jadi Irus Lavina. Nabila Takia, teman-teman berjalan tanamu. Dan juga darinya Mako, malas komen teman-teman, yang request Niji, hapus aku. Check this out dua-duanya.

Era Repro udah menjadi teman terbaik kamu. Kita requestnya udah full, bahkan meluber sedikit. Nanti ada satu lagu teman-teman. Yang jelas next ini ada darinya Rashid yang request Caleb J teman-teman dengan I Found You, dan juga Rian yang request Evakuasinya Hindia. Check this out dua-duanya.

0: 아무것도 아니야. 모두 그대만은 이해 상하죠. 아니야 안한 아무것도 아니야. 모두 그대만은
1: dari Pro 2 penyermasa teman terbaik kamu. Ini lagi ramai banget di Pro 2 teman-teman. Dan nextnya ada requestnya Mai teman-teman dengan Salma Salsa Bilekni Memori dan juga Purnama yang request Tak Satu Cerita Rizwan Padilah barengan Nabila Takia. Cek di saat dua-duanya.

Dan teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Señorita yang request dari Nyemi, Camila Cabello barengan Shawn Mendes teman-teman. Dan juga ada Bang Herman yang lagi di Banjarbaru dan request Armada Asal Kau Bahagia. Kita udah bakal ke 3 lagu terakhir dan langsung aja teman-teman, ini 2 lagu dulu sebelum tadi yang aku bilang 3 lagu terakhir.

dari produk mencerminkan teman terbaik kamu. Laras ya teman-teman, tadi request Kupu-kupu Tiara Dini, dan juga ada dua lagu terakhir Nyoman Paul Luapkanlah, yang tadi aku lupa lagi siapa yang request teman-teman. Yang jelas bakal ada Luapkanlah Nyoman Paul, dan juga kalau gak salah tadi ada Adit yang request Terbuang Dalam Waktu dari Nyabara Suara. Kita puterin tiga-tiganya, dan thank you banget buat teman-teman yang udah request. Thank you juga buat yang udah gabung di siang hari ini. Sorry banget buat yang enggak bisa enggak sempat request karena requestan kita sudah full, teman-teman. Langsung aja kita puterin Tiara Andini, Kupu-kupu, Nyoman Paul Luapkanlah, dan juga Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Check this out.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Seni Hidup Minimalis, karya Francine Jay, adalah sebuah buku yang menjadi petunjuk bagaimana menjalani hidup minimalis. Buku ini banyak sekali mengandung pemikiran filosofis tentang cara mengenali kebutuhan kita akan barang, menggunakan barang, dan efek yang ditimbulkan dari barang yang kita miliki. Ada 4 bagian dalam buku ini. Bagian pertama tentang membentuk pola pikir minimalis. Bagian kedua tentang kiat-kiat memulai hidup minimalis dengan metode streamline. Bagian ketiga membahas tentang mengatur ruangan agar tidak penuh dengan barang. Bagian keempat adalah cara hidup minimalis dan manfaatnya untuk kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Seni Hidup Minimalis memberi banyak pandangan baru soal minimalis. Dasar-dasar pemikiran soal minimalis dipaparkan dengan sangat detail. Minimalis memang sering diidentikan dengan segala sesuatu yang serba cukup. Tapi kadar cukup ini bisa jadi berbeda pada tiap orang. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari menerapkan hidup minimalis. Bukan cuma soal penghematan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Tidak gampang stres lagi, tidak ribet dan pusing dengan obsesi punya banyak barang yang belum tentu berguna. Buku Seni Hidup Minimalis berisi penjelasan dan panduan lengkap untuk menciptakan hidup yang lebih tertata dan bebas stres. Setelah membaca buku ini, kita akan tergerak untuk segera membuat perubahan yang dapat dimulai dengan langkah kecil. Konsep hidup minimalis mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak diukur dengan berapa banyak barang yang kita miliki. Bahkan semakin banyak barang yang kita miliki, semakin penuh pikiran kita, semakin rentan kita dari rasa stres. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin kita menghargai hidup dan mensyukuri apa yang kita miliki. Membaca buku Seni Hidup Minimalis memberikan kita pandangan baru mengenai gaya hidup. Buku ini mengajarkan kita untuk hidup lebih bahagia dan menjaga alam dengan memiliki sedikit barang. Apalagi bagi kita yang masih suka belanja impulsif tanpa memperhatikan itu kebutuhan atau sekedar keinginan. Selain itu, buku ini juga memberikan tips-tips agar kita tidak tergoda untuk sering belanja barang baru, tapi masih menimbun barang yang lama. Buku ini cocok untuk dibaca segala umur dan menjadi bacaan untuk anggota keluarga. Dengan mengajak anggota keluarga untuk membaca buku ini, maka sinergi untuk hidup minimalis akan terbangun di rumah. Atau bisa juga menjadi teman ketika dalam perjalanan atau saat sedang santai-santai sambil minum teh. Buku ini juga cocok dibaca oleh orang-orang yang suka berbelanja banyak barang. Demikian esensi buku Seni Hidup Minimalis karya Francine Jay.
2: Dengar gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
3: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
2: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
3: Ya, masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain, gak sih?
2: Iya sih. Tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget, gak sih? Maksud aku ya, gak semua hal harus dibesar-besarin.
3: Ya, aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin, dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
2: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.

0: Emangnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang gak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utsluma'u

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Siang-siang gini ayo dong semangat teman-teman. Habis makan, habis minum yang segar-segar juga, tentunya saatnya kita kembali ke Pro 2. Barengan Pro 2 Sport teman-teman, kita bakal hadirkan info-info terbaru dari dunia olahraga yang tentunya menarik banget buat dibahas dan juga jadi peneman kamu untuk yang mungkin lagi sambil-sambil makan, sambil di jalan, atau mungkin sambil santai aja sehabis tadi udah istirahat sebelum melanjutkan pekerjaannya, atau mungkin udah ada yang sambil kerja dan dengerin Pro 2, lebih oke juga teman-teman. Anyway, bakal ada info olahraga, jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri di Santai Siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Asian Open Championship 2026. Tentunya ini menjadi kabar yang baik dan juga membanggakan ya untuk kita semua yang ada dan juga yang mendukung Indonesia pastinya.

Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil,

0: lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Santai Siang,

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik, kamu sama Pro 2. Ini datang lagi, kita masih di Indonesia tapi ke sepak bola. Ada Persib teman-teman yang mengamankan tiket final Piala Presiden 2026 lewat perjuangan berat setelah mengalahkan Persija 2-1 di laga semifinal teman-teman. Gol sendiri ini diciptakan oleh William Barros dan juga Balsa Sekulik. Gol Persija dicetak oleh, untuk gol Persija sendiri dicetak oleh Kwon Chang-hon teman-teman. Luciano Gosia ini mengakui tenaga pemain mulai terkuras pada babak kedua dan Persib kini fokus memulihkan kebugaran menghadapi final, yang mana pelatih Persib Igor Tolik juga mengapresiasi perjuangan pemain usai menyingkirkan Persija, di mana kondisi fisik mereka pastinya terkuras dan menjadi perhatian utama menjelang laga final.

Masih dari Pro 2 menyerpasi teman-teman terbaik kamu nomor 2 di Pro 2 Sport. David Singleton ini asam kekuatan timnas basket putra ya untuk misi Piala Asia teman-teman. Dari timnas basket putra ini mematangkan persiapan untuk Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama Malaysia, Hong Kong dan Singapura. Di mana pertandingan ronde pertama ini akan berlangsung pada 24 Agustus sampai 1 September di Seremban, Malaysia teman-teman. Jadi Badan Tim Nasional Perbasi juga menyusun jadwal ya bagi 17 pemain dan mereka diproyeksikan menghadapi pra kualifikasi Piala Asia FIBA 2009. Nah, untuk Derek Michael Saviero ini masuk di daftar panggil timnas basket Indonesia dan pemain yang berkarir di Jepang ini diharapkan menjadi mesin poin untuk tim Indonesia sendiri, teman-teman. Jadi kita dukung, semoga saja ini dari tim basket putra bisa menuntaskan misinya di Piala Asia FIBA 2029.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Santai siang.

Oke, teman-teman Pro 2, kita ke informasi terakhir di mana ini datang dari tenis, teman-teman. Arina Sabalenka ini mengalahkan Moyuka Uchijima, teman-teman, 6-3 pada babak 64 besar Candian Open 2026, teman-teman, dan mengamankan tiket untuk ke 32 besar, teman-teman. Berdasarkan catatan WTA, Uchijima sempat membuka pertandingan dengan impresif pada set pertama dan ini unggul 2-0 di mana petenis Jepang ini mematahkan servis dari Sabalenka, teman-teman. Sabalenka sendiri segera menemukan ritme permainannya setelah tertinggal dan petenis Belarus ini merebut 5 game beruntun untuk membalikkan keadaan sekaligus nih mengamankan dari set pertama, teman-teman Pro 2. Dan ini tentunya menjadi hal yang membahagiakan untuk Sabalenka karena berhasil menembus untuk ke 32 besar. Masih panjang sebenarnya perjalanannya, tapi kita akan lihat ya untuk petenis ini apakah nanti bisa sampai babak final atau seperti apa. Karena pada babak ke 32 besar, Sabalenka sendiri akan menghadapi Zhang Shuai yang melaju setelah Jelena Ostapenko mundur akibat cedera pada kedudukan 6-0 dan 4-0. Habis ini jangan kemana-mana, teman Pro 2, tentunya masih barengan kita semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke info berikutnya. Kok info berikutnya? Udah selesai teman-teman sebenarnya kalau info-infonya. Aku sampai lupa teman-teman. Yang jelas habis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih barengan Prodo Banjarmasin dari jam 2 sebagai segmen terakhir kita. Bakal ada Prodo Entertainment teman-teman yang nemenin kalian di siang hari ini. Aduh, jujur ini jam-jam rawan mengantuk. Makanya nanti bakal ada info-info terbaru dari dunia-dunia hiburan. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Take a chance with me, Nikki.

0: Ramai Kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai siang

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah ketemuan di jam 2 dan ini artinya kita bakal ketemu dengan info-info terbaru dari dunia entertain, teman-teman. Dan di Prodo Entertain kali ini juga selain emang info-info terbaru dari dunia hiburan, kita juga bakal muterin dan nemenin teman-teman di paruh terakhir untuk santai siang kali ini. Habis ini tentunya masih banyak penyiar yang nemenin kalian sampai nanti kelar pukul 12 malam. Dan mengingatkan ya buat teman-teman, ini harus banget tetap terhidrasi, tetap minum air putih. Karena di luar, Masya Allah, panasnya minta ampun teman-teman. Dan juga mungkin di sore hari, jangan lupa pakai maskernya. Siapa tahu ada sedikit-sedikit kabut-kabut, yang jelas pagi ya teman-teman ya, mungkin untuk kabut asap itu sendiri. Dan semoga aja untuk traffic di teman-teman aman ya, nggak ada kendala apa-apa. Dan juga kondisi kantornya aman jaya sentosa juga, karena aduh kalau ada yang AC-nya mati sih parah.

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan informasi pertama ini datang dari aktor Reza Rahardian, teman-teman, yang akan menggarap film kedua berjudul Kasparina, teman-teman. Ini merupakan film setelah, aduh, aku pangku ya teman-teman, di 2024, di mana proyek terbaru pria 39 tahun ini diberi judul Kasparina, teman-teman. Film ini juga akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, yakni dengan mengikuti Asian Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival atau BIFF, teman-teman. Ini merupakan proyek film panjang Reza yang kembali diproduksi Arya Ibrahim dan Gita Farah. Nah, pada proyek ini Reza turut menggandeng sineas Kamela Andini sebagai rekan penulis skenario, dan kolaborasi keduanya menjadi salah satu daya tarik film yang akan dipresentasikan di Asian Project Market di Busan, Korea Selatan, teman-teman. Ini terinspirasi dari kisah neneknya Reza Rahardian, Francisca Karparina Vanggidae, yang mana seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia, teman-teman. Dan ini merupakan proyek film panjang kedua Gambar Perak, rumah produksi yang didirikan Reza bersama Arya Ibrahim pada 2020.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Tidur.
5: Belum tidur?
4: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
5: Pikiran apa sih?
4: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
5: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
4: Iya ya.
5: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke info berikutnya. Di mana ini datang dari, ayo, dari mana? Dari Nona, teman-teman, yang siap merilis album perdana Island Girl from Indonesia. Island Girl, teman-teman, judulnya. Di September 2026. Setelah single Hong kemarin yang menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka dan telah dirilis 31 Juli kemarin dengan genre yang tentunya ceria banget. Nah, lagu Hong ini sendiri menampilkan warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas identitas musikal grup tersebut, teman-teman. Kita lihat ya, Island Girl ini bakal membawa kita kemana, karena dari judul albumnya ini kayaknya banyak nih untuk sentuhan-sentuhan Indonesianya, entah itu baik sentuhan budaya, sentuhan-sentuhan instrumen-instrumen lainnya, atau mungkin bisa aja dari dance yang mereka bawakan, teman-teman. Jadi kita akan tunggu ini September, teman-teman, dari Nona sendiri untuk album perdana mereka.

0: Musik apa tuh? Unik banget tumpukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
3: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
2: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
3: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Kita lanjut teman-teman Pro 2 ke informasi berikutnya. Kalau tadi udah ada Nouna, ini ada dari Cha Eun-wo teman-teman yang ajukan banding atas penetapan pajak meski sudah lunasi kewajiban. Ini agak-agak internal gitu ya. Nah ini dari Cha Eun-wo sendiri mengajukan banding ya terkait pembayaran pajak tambahan yang dinyatakan telah diselesaikan teman-teman. Sebelumnya terungkap Cha Eun-wo sendiri menjalani penyelidikan tahun lalu atas dugaan penghindaran pajak oleh otoritas setempat dan National Tax Service. Kemudian dilaporkan penerbitkan penetapan pajak tambahan yang nilainya melebihi 20 miliar won teman-teman, dan itu gak sedikit tentunya. Nah dari hal ini teman-teman, pada April lalu persoalan ini sempat dianggap selesai setelah Cha Eun-wo membayar seluruh pajak tambahan yang diminta dan nilai pembayaran yang dilakukan sekitar 13 miliar won teman-teman sesuai pemberitahuan akhir dari National Tax Service. Tapi ternyata ada tiba-tiba tambahannya dan Fantagio sendiri menyatakan proses adjudikasi pajak masih berlangsung sehingga belum dapat memberikan rincian lebih lanjut kepada publik.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.
3: Santai siang.

RRI Prodo menjermasi teman terbaik. Kamu teman Prodo. Informasi terakhir ini datang dari karena kita udah di bulan kemerdekaan teman-teman, tentunya ada beberapa lagu nasional yang selalu mengiringi upacara kemerdekaan teman-teman. Dan mungkin kalau kalian belum tahu, pasti Indonesia Raya ini diciptakan oleh Wagi Rudolf Supratman teman-teman, yang mana karyanya pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda. Jadi rilisnya ini 28 Oktober 1928 teman-teman. Kemudian ada Hari Merdeka pada ya yang mungkin kita kenal dengan lagu 17-an, ini juga diciptakan bukan oleh Wagi Rudolf tapi oleh Husein Mutahar. Dan atau lalu ada Bagimu Negeri yang merupakan karya komunis Kus Bini, di mana lagu ini tentunya mengajak kita mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Ada Berkibarlah Benderaku, ini juga enggak ketinggalan biasanya pas lagi 17-an ya kita ya. Nah, selain itu teman-teman, ada lagu dari Syukur. Biasanya di ini selalu dipakai biasanya untuk mengheningkan cipta teman-teman. Beda ya untuk lagu ini, cuman ini jadi 5 lagu yang tentunya selalu mengiringi upacara kemerdekaan. Dan itu dia teman-teman untuk info-info serta ini ya dari siang hari ini, tentunya hiburan-hiburan yang sudah menemani kalian juga dari requestan Prodo Hitlist. Kemudian banyaklah yang sudah kita bicarakan, terutama untuk Prodo Sport dan juga Prodo Entertainment. Abis ini jangan kemana-mana, karena bakal ada Linda yang menemani teman-teman di siang hari, sore hari ini. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Feby Rose pamit, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Produa. Di Wush kali ini, waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda di 95,2 FM, Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita akan kasih kabar-kabar terupdate tentunya teman Produa ya, untuk informasi lokal terlebih dahulu. Aku pikir tuh udah tidak ada lagi terjadi pemadaman listrik. Ternyata masih ya. Masih terjadi kendala kelistrikan teknis dan perbaikan di wilayah Kalimantan Selatan yang hingga kini terus berlangsung, di mana PT PLN OLP Banjarbaru menginformasikan adanya pemadaman listrik yang berlangsung hingga malam hari Rabu 5 Agustus 2026 jelang tengah malam mulai pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, ada terjadi penjadwalan listrik untuk pemadaman ya teman Pro 2. Jadi estimasi waktunya pada pukul 21 hingga pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah di wilayah Desa Tambak Bulu, Jalan Griya Utama, Jalan Kenangan, Jalan Seroja, Komplek Bumi Landasan Ulin, Asrama Haji dan sekitarnya, terus di wilayah Jalan Haji Mr. Cokro Kusumo dan sekitarnya, Jalan Bumi Berkat 1 hingga 4 dan juga sekitarnya ya, Jalan Dahlia Raya dan sekitarnya di wilayah Unlam, Komplek Kampus Unlam Banjarbaru juga ya. Yang mana estimasi waktu pada menyesuaikan kondisi sistem. Perubahan lokasi dan waktu akan diinformasikan lebih lanjutnya nanti.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, kita punya informasi apa lagi nih kira-kira untuk di siang hari ini teman Broadway ya. Oh ini terkait akan Karhutla teman Broadway ya. Tadi pagi tuh aku banyak banget lihat story teman-teman aku yang kabut asapnya bener-bener parah sih. Apalagi sekitaran Bandar Udara Samsudinor ya. Memasuki musim kemarau, Kota Banjarbaru menghadapi masalah cukup serius dalam bidang lingkungan. Dimana Pemko Banjarbaru telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan sejak pertengahan Juli 2026. Terjadi hampir setiap hari di kawasan Kota Banjarbaru, Karhutla ini teman Pro 2 ya, dalam beberapa waktu terakhir, tidak hanya malam tapi juga beberapa kali terjadi pada siang harinya bahkan pagi harinya. Dan pada Selasa 4 Agustus 2026 malam, Karhutla dilaporkan terjadi di kawasan Gunung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sementara pada siang harinya api juga sempat berkobar di lahan kawasan Gunung Manggis lainnya. Kepala BPBD Banjarbaru Zaini mengatakan akibat dari Karhutla, lahan yang terbakar sudah mencapai 600 hektar lebih.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Kamu masih bersama Produk.

Namun, nah kita lanjut lagi teman Pro 2 kepada informasi berikutnya, masih dari informasi lokal kita pada siang hari ini ya. Yang mana puluhan jamaah umroh asal Kalimantan Selatan yang sempat tertahan di Jeddah Arab Saudi akhirnya dijadwalkan pulang ke Indonesia secara bersamaan pada Rabu 5 Agustus 2026. Perwakilan jamaah Mustadilah mengatakan bahwa seluruh rombongan diberangkatkan menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sebelum terbang menuju Jakarta menggunakan maskapai Saudi Airlines pada pukul 23 waktu setempat. Dan kepulangan seluruh jamaah difasilitasi oleh anggota DPR RI Bambang Heri Purnama yang sebelumnya juga membantu penanganan rombongan saat terlantar di Arab Saudi. Bambang tidak hanya mengupayakan tiket penerbangan hingga seluruh jamaah dapat berangkat dalam satu rombongan, tetapi juga menanggung tiket lanjutan dari Jakarta menuju Banjarmasin beserta biaya bagasinya.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Linda, teman Pro 2 di informasi lokal kita pada siang hari ini ya. Pengakuan Geopark Merata sebagai UNESCO Global Geopark bukan menjadi akhir dari proses pengelolaan kawasan. Dalam 2 tahun mendatang, kawasan ini akan kembali menjalani revalidasi UNESCO yang menetapkan apakah pengelolaan Geopark Merata tetap memenuhi standar internasional atau memerlukan perbaikan. Jadi persiapan menghadapi evaluasi tersebut menjadi salah satu alasan Badan Pengelola Geopark Meratus bersama Bapeda Kalsel menyusun rencana induk sebagai pedoman pengembangan kawasan 5 tahun ke depan. Dan status UNESCO bukan merupakan pengakuan yang berlaku selamanya ya. Jadi perlu penyusunan rencana induk agar setiap program pengembangan memiliki arah yang jelas, mulai dari pelaksanaan, sumber pendanaan, hingga indikator keberhasilannya. Thank you banget buat yang udah stay tune, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, praktik percaloan atau penggunaan jasa maklar dalam pengurusan administrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan, terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital. PLT Inspektur Kota Banjarmasin Rabiatul Adawiyah mengatakan persoalan ini tidak hanya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat, tetapi juga adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Pemko untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Musibah jalan ambles yang melanda kawasan Jalan Veteran Kelurahan Sungai Lulut Rabu lalu 15 Juli 2026 masih menyisakan dampak bagi warga sekitar. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 9 unit tempat tinggal serta tempat usaha di area bantaran sungai masih dalam kondisi rusak cukup parah. Guna mencegah resiko kerawanan susulan, pemerintah Kota Banjarmasin menginstruksikan pemblokiran aktivitas pembangunan mandiri di kawasan terdampak. Langkah pencegahan tersebut ditandai dengan pemasangan spanduk imbauan resmi oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di sekitar titik lokasi kejadian. Langkah penertiban ini merupakan bentuk sosialisasi aturan demi keselamatan masyarakat setempat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Samsudinor terus memperkuat layanan informasi cuaca dan iklim. Hal ini sebagai upaya mendukung mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan selama musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinor Otaweli Jenitalo yang mengatakan informasi meteorologi yang disampaikan BMKG menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan bagi instansi terkait. Mulai dari pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, hingga Manggala Agni. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO.

0: Jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Di luar pasti nih. Pasti udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

0: Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, senang sekali bisa menemani kamu di sore hari ini di WUSH Waktu Ngobrol Sore Hari. Yang pasti udah ditunggu-tunggu sekali ya. Yang udah dengerin di 95,2 FM Pro2 RRI Banjarmasin, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan sore hari ini tentunya kamu juga bisa menyaksikan secara langsung melalui live YouTube di RRI Pro2 Banjarmasin. Bareng sama aku Linda, tentunya di sore hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial teman Pro2 ya, untuk menemani sore hari ini tentunya. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore.
0: Kok ya semua cuma satu ya?
1: Sore. Okay. Kejauhan Mika tadi.
0: Kejauhan ya, oke. Tuan Pro2 sore hari ini kita bersama Mas Indra Fajar Permana M, atau biasa panggil Mas Indra ya, Mas Indra ya.
1: Betul.
0: Selaku Kepala Unit Koordinasi Implementasi Kekda Wilayah BI Kalimantan Selatan. Terus ada Mas Diki Prayudi, panggilannya Mas Diki ya.
1: Betul.
0: Oke, Kepala Unit Kehumasan BI Kalsel. Nah, mungkin teman Pro2 yang biasanya tuh selalu update di media sosial ya, udah sering banget juga berseliweran tentang informasi pamor Borneo 2026. Karena aku sendiri pribadi sering banget ngelihat gitu ya di media sosial, pamor Borneo. Tapi apa sih sebenarnya gitu acara ini? Nah, ini perlu diketahui juga oleh teman Pro2. Nah, yang penasaran makanya stay tune aja terus. Bisa aja nanti kalau yang pengen tanya-tanya langsung di live chat YouTube kami di RRI Pro2 Banjarmasin. Nah, sekarang langsung aja nih kita ya ngebahas ya Mas Indra, Mas Diki, tentang pamor Borneo.

0: Neo yang kembali hadir pada tahun 2026. Dan ini acara rutinan atau tahunan ya, Pamor Borneo ini. Beda penyebutan tahunnya doang ya.
1: Iya betul.
0: 2025, 2024, dan sekarang 2026 gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang jadi latar belakang alasan Bank Indonesia terus menghadirkan event ini gitu? Boleh dijelasin ke teman Pro 2.
1: Iya, mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, jadi Pamor Borneo ini adalah event tahunan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Nah, tujuannya apa Pamor Borneo ini? Sebenarnya kita dari Bank Indonesia ini ingin mendorong perekonomian daerah gitu ya, melalui penguatan sumber pertumbuhan ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Melalui apa? Nah, di sini kami juga mendorong melalui 3 upaya. Yang pertama, kita ingin memperkuat daya saing dan juga perluasan akses pasar UMKM daerah yang mengusung produk unggulan khas gitu ya, dari Kalimantan Selatan tentunya. Lalu yang kedua, kita ingin melakukan percepatan investasi proyek potensial sebagai salah satu katalisator untuk pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kalimantan Selatan namun juga di wilayah Kalimantan, karena nantinya di Pamor Borneo 2026 ini kita ada yang namanya Investment Forum yang menghadirkan proyek-proyek investasi unggulan tidak hanya di Kalimantan Selatan namun juga proyek investasi yang ada di wilayah Kalimantan. Ada proyek dari Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan juga dari Kaltara. Lalu yang ketiga, kita ingin melakukan penguatan ekosistem digitalisasi sistem pembayaran. Nah ini kalau teman-teman teman Pro 2 ini sering pakai Kris gitu ya. Nah ini nanti teman-teman bisa merasakan experience-nya seperti apa menggunakan Kris, dan juga ini salah satu inovasi terbaru juga melalui Kris Tap Experience gitu. Nanti teman Pro 2 bisa langsung mencoba di kegiatan Pamor Borneo 2026 seperti itu.
0: Oke, untuk temanya sendiri tahun ini apa nih? Untuk walaupun tadi katanya bahasa Inggris sih dan panjang katanya, boleh aja di spill untuk di sore hari ini temanya untuk Pamor Borneo 2026?
2: Ya, baik. Kalau untuk tahun 2026, jadi kita fokusnya adalah peningkatan nilai tambah, sehingga judulnya dalam bahasa Inggris Unlocking Value Added Potential for Economic Prosperity.
0: Oke, dan sebenarnya untuk Pamor Borneo 2026 ini kan ada 3 pilar juga kan tadi katanya ya, mengusung 3 pilar utama yaitu UMKM unggul, penguatan investasi, dan perluasan akseptasi digital. Kenapa 3 pilar ini jadi fokus utama nih dalam Pamor Borneo 2026 ini?
2: Ya, jadi kalau misalnya kita berkaca ya dari 3 pilar ini, sebenarnya itu 3 pilar yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya di daerah ya. Kalau kita berwirausaha tentunya kita ingin usaha kita itu terus tumbuh, terus bisa berdaya saing. Harapannya tidak hanya mampu bersaing di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan, tapi juga sampai ke internasional. Nah, melalui pilar investasi juga kita harapannya bisa menghadirkan potensi ekonomi baru yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan penciptaan lapangan kerja yang baru itu tentunya nanti peluang-peluang ekonomi baru akan muncul juga. Lalu yang ketiga, dari sisi akseptasi digital, walaupun sebenarnya kami menyasar akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, sebenarnya itu salah satu dari sekian banyak digitalisasi yang selalu kita temui, mulai dari digitalisasi jual beli, digitalisasi cara kerja. Jadi ketika kita udah mulai menerima digitalisasi sistem pembayaran, otomatis kita mindsetnya juga akan berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi digital terkini. Seperti.
0: Oke, nah bisa dipahami ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin karena ini erat kaitannya juga dengan UMKM ya, kami juga pengen tahu nih sebenarnya seberapa besar sih Pamor Borneo 2026 ini dalam mendorong pengembangan penguatan UMKM sendiri. Karena kan termasuk dalam 3 pilar itu tadi gitu. Boleh ya Jelasin lagi nih?
2: Ya baik. Kalau pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sebenarnya tidak hanya di Pamor Borneo. Jadi Pamor Borneo itu kalau ibarat di suatu alur film, ini klimaksnya gitu ya. Jadi agenda-agenda dan upaya-upaya yang lain itu sudah dilakukan dari sebelum Pamor Borneo, bahkan setelah Pamor Borneo. Sebelum Pamor Borneo, kami melakukan beberapa upaya. Yang pertama itu pelatihan. Ada pelatihan yang namanya Digdaya UMKM, yaitu mendukung UMKM supaya mampu bersaing dalam hal di Kalimantan Selatan maupun juga di nasional maupun internasional, yaitu penguatan sisi ekspornya. Yang kedua juga mindsetnya supaya mau menerima mindset teknologi digital terkini. Jadi kita ada pelatihan penggunaan AI untuk promosi produk, lalu juga penggunaan marketplace, live selling. Itu kan sesuatu yang sangat happening saat ini ya teman-teman Pro 2. Itu kalau kita mau memanfaatkan dan tahu caranya, itu bisa menguntungkan usaha kita juga. Lalu yang kedua, kita juga ada kegiatan edukasi dan juga fasilitasi untuk mendapatkan buyer. Dalam artian ini misalnya kamu yang punya usaha terus mau mencari siapa nih pembelinya, nah kita ada kegiatan itu. Terus juga kalau misalnya membutuhkan pembiayaan, kita juga ada lagi fasilitasi dan juga pelatihannya dengan perbankan. Nah kalau misalnya di tahun 2026 ini kita sudah melaksanakan fasilitasi penjualan itu dengan asosiasi perhotelan, asosiasi pengusaha, dan juga dengan pihak-pihak yang terkait, terutama sih pengusaha besar gitu. Lalu kalau kalau yang pembiayaan itu kita memfasilitasi mempertemukan UMKM dengan perbankan. Itu kami bersinergi dengan beberapa pihak yang terkait juga. Demikian.
0: Oke, tuh sudah cukup jelas ya teman Pro 2. Tapi mungkin karena ini masih erat kaitannya, kita membahas tentang tujuan kegiatan dengan tiga pilar ini ya. Bagaimana sih melihat potensi Pamor Borneo 2026 ini dalam mendorong pengembangan ekonomi dan memperkuat potensi unggulan khususnya di daerah kita nih, Kalimantan Selatan?
1: Iya, kalau Pamor Borneo ini kan sebetulnya banyak banget ya yang kita lakukan gitu, mulai dari fasilitasi UMKM-nya, mereka punya kesempatan akses untuk memperluas pasarnya gitu, yang tadinya mungkin cuma di daerah-daerahnya aja, juga mereka ada kesempatan buat memperoleh pasar yang lebih luas lagi. Bahkan tadi kata Mas Indra kan ada ini perluasan untuk aset pasarnya ekspor gitu ya. Kita dari awal bantu teman-teman UMKM yang ada di Kalsel bisa sampai ekspor gitu. Secara singkatnya ingin UMKM di Kalsel ini naik kelas gitu ya, tidak hanya dari sisi penjualnya tapi juga dari sisi kualitas produknya juga kita dorong untuk kita tingkatkan gitu, sehingga nantinya lebih banyak lagi masyarakat di luar Kalimantan Selatan yang lebih mengenal produk unggulan atau khas dari Kalimantan Selatan juga. Selain itu, selain dari UMKM-nya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga kita ada dari sisi investasinya gitu. Kita ada proyek investasi unggulan dari Kalimantan Selatan, beberapa proyek investasi yang memang sudah kita kurasi, sudah kita lakukan due diligence, itu yang kita pastikan proyeknya itu sudah clean and clear lah bahasanya, dan juga siap untuk ditawarkan ke potensial investor, baik itu investor luar negeri maupun dari dalam negeri yang nantinya akan ditawarkan di forum investasi atau investment forum. Seperti itu kurang lebih Mbak.
0: Oke, baik teman Pro 2, tentunya pembahasan kita semakin menarik. Jangan kemana-mana, setia terus tentunya hanya di WUSH, Waktu Ngobrol Sore Hari.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masyarakat.

0: Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang masih setia di RRI Pro2 Banjarmasin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan tentunya yang belum menyaksikan di YouTube, langsung aja saksikan di YouTube kami di RRI Pro2 Banjarmasin. Masih membahas tentang Pamor Borneo 2026 ya, yang mana masih bareng sama Mas Indra dan juga Mas Diki di sore hari ini ya. Nah, karena kita masih ini erat kaitannya dengan UMKM ya, karena sekarang tuh pembahasan UMKM tuh lagi rame banget juga. Apalagi nih keren banget bisa disupport juga kan pastinya dalam acara Pamor Borneo 2026 ini. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM lagi ini ya, untuk UMKM sendiri nih sejauh mana sih kira-kira perkembangan penggunaan KRIS di kalangan UMKM Kalimantan Selatan kita nih kira-kira?
1: Oke, baik. Kalau untuk penggunaan KRIS di kalangan UMKM ini sebenarnya udah cukup luas ya, udah sangat masif. Jadi UMKM sendiri sudah menyadari pentingnya KRIS, karena masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan juga sudah mulai terbiasa menggunakan transaksi non tunai atau KRIS gitu. Jadi mereka pun menyadari kalau misalnya kita tidak menyediakan KRIS, maksudnya dari sisi POV-nya pelaku usaha, nanti konsumennya kabur gitu, karena kayak tadi cerita sama beberapa teman juga, mereka udah jarang ngambil uang cash ke ATM gitu. Lebih baik bawa HP, dompetnya ditinggal gitu. Kalau misalnya itu ada UMKM gak ada KRIS-nya, ah saya beli di tempat lain aja gitu. Beli pentolnya yang lain aja yang emang-emang ada KRIS-nya gitu.
0: Iya. Apalagi di era sekarang tuh memang benar-benar cashless banget ya semuanya ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, terus untuk manfaatnya sendiri, mungkin ada cerita-cerita juga ke Mas Indra atau Mas Diki gitu, yang paling dirasakan pelaku UMKM sendiri deh gitu, setelah menggunakan KRIS gitu. Apakah yang seperti cerita, kalau itu kan dari pihak pelanggan lah, seperti itu ya. Tapi kalau dari pihak UMKM-nya sendiri, apakah juga merasakan seperti yang dirasakan pelanggan juga, bahwa agak susah nih kalau nggak pakai KRIS gitu?
1: Ya tentu mereka merasakan manfaatnya. Karena KRIS itu bisa di-share lewat WA. Jadi kalau misalnya Mbak Linda belanja kue bolu gitu ya, yang diposting sama temannya di WA gitu kan. Nah, dia belum masuk nih ke aplikasi ride hailing atau misalnya ke Shopee gitu ya. Saya mau beli dong tapi gak mau ke toko gitu kan. Oh iya deh, saya pesen lewat WA aja, nanti sama penjualnya di-share KRIS-nya gitu. Nah itu cukup memudahkan penjualnya juga, karena ya istilahnya dia tidak perlu menyediakan toko, dia juga dapat pelanggan hanya dari WA. Itu sangat memudahkan sekali bagi teman-teman UMKM.
0: Oke, ini masih erat kaitannya sama KRIS juga nih ya. Ada nggak sih peningkatan jumlah merchant sendiri maupun transaksi gitu melalui KRIS selama tahun 2026 ini?
2: Tentunya untuk peningkatan merchant yang menggunakan KRIS gitu ya, itu tiap tahunnya meningkat gitu.
0: Oke.
2: Nah, banyak juga memang manfaat yang bisa didapatkan oleh merchant gitu, selain juga konsumen tentunya. Salah satunya untuk UMKM itu kan, kita kalau misalkan menggunakan KRIS itu merchant discount rate itu 0% sampai dengan 500.000. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk para merchant jika menggunakan KRIS gitu. Nah, itu juga selain itu dari sisi konsumennya tadi sudah Mas Indra sampaikan, juga lebih memudahkan gitu. Kayak kita juga biasa nih kalau di kantor mau makan siang gitu ya, makan siang tapi sibuk banget gitu untuk pergi ke warung untuk beli makanan, tapi ternyata dia punya KRIS. Nah, kita beruntungnya punya nomor ibu warungnya tinggal fotoin KRIS berapa jumlahnya, kita nanti tinggal scan aja tuh KRIS-nya dari jauh, jadi nggak perlu tatap muka juga udah bisa bayar gitu. Nanti kita titip teman aja yang sekalian ke warung, kita titip ambil aja seperti itu gitu.
0: Oke, nah di sini kan Bank Indonesia juga terus mendorong nih dalam penggunaan pembayaran digital melalui KRIS. Nah, kira-kira seperti apa program dan promo KRIS sendiri nih yang telah disiapkan nantinya untuk selama penyelenggaraan Pamor Borneo 2026?
2: Ya, tentunya ada beberapa program untuk peningkatan akseptasi Kris gitu selama kegiatan Pamer Borneo. Yang pertama tentunya ada booth edukasi sendiri, booth edukasi Kris, jadi buat masyarakat yang memang belum familiar gitu ya, atau ingin mencoba untuk menggunakan Kris gitu, nanti ada booth yang kita sediakan untuk edukasi lah ke masyarakat. Lalu juga nanti masyarakat bisa mengisi, ada kuis juga dan ada hadiahnya juga nanti di booth tersebut, ada souvenir menarik selama memang nanti persediaannya masih ada. Jadi masyarakat perlu berbondong-bondong lah, cepat-cepat dia dapat gitu ya.
0: Okay.
2: So, kita tunggu juga antusiasnya nanti di booth edukasi Kris. Lalu juga yang kedua, ada Kris Type Experience nih. Jadi nanti masyarakat juga kita dorong untuk sebanyak-banyaknya transaksi menggunakan Kris Type Experience gitu. Jadi ini sebuah metode menggunakan Kris, nanti HP-nya itu bukan scan tapi tap langsung ke mesin EDC-nya seperti itu. Jadi nanti di Kris Type Experience ini nanti pengunjung bisa belanja di booth-booth baik Pamer Borneo maupun nanti di merchant yang ada di Duta Mall, itu nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah gitu. Hadiahnya ini banyak banget sih yang menarik. Contohnya nih ya, aku spill dikit nih. Kayak misalkan ada tab, juga ada smartphone nih.
0: Waduh, itu lebih dari menarik tuh kayaknya tuh.
2: Sangat menarik. Ada lagi, kita juga sediakan nih, misalkan udah belanja nih, teman Pro 2 udah belanja, dapat lagi voucher nih, ada voucher belanja juga yang kita sediakan gitu nanti buat teman Pro 2 yang memang ikut meramaikan Kris Type Experience ini gitu.
0: Oke, itu lebih dari menarik ya tahun Pro 2 ya. Itu udah keren banget sih sebenarnya ya. Makanya di sebenarnya banyak banget nih komennya. Mungkin kita bacain beberapa ya.
2: Boleh.
0: Yang udah komentar di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Ini darinya @SitiNurariyati. Wah, sangat menarik katanya. Terus ada juga darinya Artisa. Wow, ini mempermudah kedua belah pihak katanya. Setuju sih ya, baik dari itu dari pihak UMKM ataupun pengunjung sendiri yang ketika nanti mungkin nanti datang ke Pamer Borneo 2026. Dan ada juga @FebrianMaulana3776. Ayo sih pergi katanya ke sana gitu. Eh, nanti ya, bukan hari ini ya.
2: Bukan, nanti tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026.
0: Oke, nanti ya. Oke, ini ada juga nih darinya. Oh, ini ada pertanyaan. Mungkin kita boleh ke pertanyaan dulu ya sebelum kita break sejenak. Darinya @MuhammadRizkiWahyudi865. Apakah acara bergengsi ini terbuka untuk umum katanya? Aduh, bergengsi banget nih. Ayo, apakah untuk umum juga?
2: Tentunya untuk Pamer Borneo 2026 itu terbuka untuk umum gitu. Jadi nanti masyarakat umum bisa datang ke Duta Mall. Kita tersedia untuk kegiatan Pamer Borneo ini ada di Atrium 1 Duta Mall dan juga Atrium 2 Duta Mall. Jadi untuk yang di Atrium 1 itu kita menyediakan booth-booth UMKM. Mulai dari UMKM Wastra, Fashion, Kriya, juga ada food and beverage, makanan minuman gitu ya. Lalu juga ada hiburannya, talk show, juga edukasi, workshop, itu ada di Atrium 1 Duta Mall. Lalu di Atrium 2 Duta Mall-nya mungkin bisa dijelaskan Mas Indra, ada apa saja sih yang menarik gitu di Atrium 2 Duta Mall?
1: Oke, di Atrium 2 Duta Mall, kalau ada teman-teman yang bingung, terutama gimana nih saya kalau misalnya mau mengajukan kredit untuk usaha saya, datang aja langsung ke Atrium 2 Duta Mall. Di situ sudah kami datangkan perbankannya, dan juga kalau misalnya penasaran saya kredit ratingnya atau istilahnya riwayat kreditnya seperti apa, kami juga sudah bekerja sama dengan OJK, nanti di sana hadir layanan pengecekan cek slip OJK. Kalau misalnya teman-teman juga bingung nih mau ngitung pajak atau ngurus-ngurus pajak, kami juga sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak untuk membuka layanan di sana. Lalu juga kalau misalnya teman-teman punya produk lalu mau didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, kami juga bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
0: Oke, semoga terjawab pertanyaannya ya. Yang pastinya nih memang terbuka untuk umum ya, untuk acara yang ada di mall di Kota Banjarmasin ini. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
5: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
6: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
5: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
6: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
5: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
6: Makanya Mut, yuk kurangi scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: Radio Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di Wush, waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda, bareng sama Mas Indra juga Mas Diki ya. Di sore hari ini pembahasan kita tentang Pamor Borneo 2026 yang bakal dilaksanakan di Utama Banjarmasin, tepatnya pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026 dari jam
1: 10 pagi sampai dengan tutup mall.
0: Sampai dengan tutup mall. Sangat singkat sekali ya jawabannya ya. Oke, tutup mall habis aja gitu
1: abis,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini udah banyak banget juga nih yang nonton, banyak banget juga di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, banyak juga komentarnya. Kalau disebutin semua masih keburu enggak ya? Insyaallah deh ya. Terus ya ada juga nih teman-teman yang bertanya nih tadi nih yang perlu jawaban juga. Darinya @Rizal Dwi Prasetyo 2783 katanya berkesempatan dapat umroh gratis ya kak, spill caranya dong katanya. Sampai aku tadi juga nanya di balik layar teman Pro 2, beneran gitu, beneran katanya. Wah langsung semangat banget nih, boleh dijawab dulu nih.
1: Iya, untuk ini benar, jadi kita itu ada teman-teman atau masyarakat gitu ya, bisa dapat kesempatan untuk memenangkan 4 paket umroh gitu ya, nantinya akan kita undi gitu. Nanti ini juga kita tujuannya untuk mendorong gitu, untuk mendorong UMKM ataupun masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan yang berkunjung ke Borneo untuk berbelanja UMKM yang ada di Borneo. Jadi nantinya manfaatnya pun akan dirasakan secara langsung oleh UMKM yang ada di Pamor Borneo. Nah untuk mekanismenya mungkin ini Mas Indra nih sebagai yang punya pemegang hadiahnya nih.
0: Oh gitu, wah kita lebih yang satu ini teman Pro 2 ya. gimana caranya?
2: Caranya cukup simpel ya teman-teman Pro 2. Jadi teman-teman bertransaksi di 3 UMKM Pamor Borneo, 3 UMKM yang berbeda, dan 1 transaksi wakaf. Jadi kami juga menyediakan booth untuk berwakaf. Kita udah mendukung UMKM, kita juga dapat pahala.
0: Masya Allah.
2: Nah, dengan mengumpulkan 3 bukti pembayaran transaksi UMKM dan 1 voucher transaksi berwakaf itu, nanti teman-teman mendapatkan kupon untuk berkesempatan mengikuti apresiasi umroh.
0: Oke.
2: Seperti itu, Kalinda.
0: Oke. Ini enggak sih apa namanya? Kan itu tadi di 3 booth ya. Jadi UMKM itu tadi gitu untuk berbelanja. Itu ada batasan minimal pembelanjaan juga enggak nih?
2: Tentunya tidak ada, tapi semoga sebanyak-banyaknya teman-teman.
0: Kan soalnya ya, aku lihat dari spill-spillan itu katanya ada yang minimal dari 10.000 sampai berapa ratus gitu ya dari UMKM itu gitu. Nah kali aja kan yang satu nih belinya 10.000 gitu. Kali kan gitu misalnya, tapi itu tetap dapat gitu ya maksudnya untuk ikut undian berhadiah umroh itu tadi.
2: Betul, jadi transaksinya harus di UMKM yang berbeda.
0: Oke.
2: Di UMKM yang berbeda, jadi misalnya belanja di tenan A, tenan B, tenan C, dan wajib juga berwakaf di satu booth kita.
0: Okay.
2: Jadi nanti akan mendapatkan 3 bukti pembayaran di UMKM dan 1 voucher wakaf. Itu dibuktikan kepada teman-teman panitia, nanti dapat kupon untuk mengikuti pemberian apresiasi umroh. Tapi teman-teman, ini sifatnya jadi undian ya teman-teman. Jadi enggak semuanya dapat karena cuma ada 4. Seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi caranya tentulah banyak-banyak transaksi. Seperti itu Kalinda.
0: Oke, banyak-banyak transaksi dan berdoa ya. Jangan lupa ya. Semoga beruntung dapat undiannya karena undian kan bentuknya ya. Nah, benar. Oke, thank you banget di komentar-komentarnya teman Pro 2, ada juga dari Nur Hidayah Sofa. Ayo kita belanja di UMKM ya teman-teman katanya. Oke, terus ada juga nih darinya Bunga Salsabila Ref Vita 3232. Tidak sabar untuk mencoba UMKM. Nanti UMKM-nya itu lebih ke fashion, kuliner, atau bagaimana untuk ya, Pamor Borneo nanti?
2: Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Diki, jadi ada fashion, ada kerajinan, ada kuliner, tapi kulinernya kuliner kering. Lalu juga ada perhiasan juga yang kita datangkan. Jadi teman-teman nanti bisa milih aja mau belanja yang mana, itu juga bebas lah gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi nih di live chat YouTube kita. Biasanya katanya ada artis yang datang ke Pamor Borneo. Menurut kamu siapa yang akan datang tahun ini? Boleh di spill nggak?
1: Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu.
0: Pertanyaan biasanya kan kayak gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Biasanya ada artis-artis duar gitu ya, yang meramaikan Banjarmasin ya, gitu, betul. Kalimantan Selatan. Nah, di tahun ini tentunya kita nantikan saja. Makanya datang tiap hari nih ke Pamer Borneo. Nah, okay. Tentunya gak kalah menarik juga memang. Nanti di hari pertama juga kita ketawa bareng nih, ada local performance dari stand up Indo Banjarmasin. Nah, ini kita ngakak-ngakak bareng lah nanti di hari Jumatnya gitu. Terus juga nanti di hari Sabtunya juga tentu selain ada talk show juga, ini hiburannya juga, nanti ada band performance juga. Nanti di hari Minggu, nah kita juga akan ada band performance juga. Bandnya apa? Nah, bisa dicek nanti, pantengin terus IG-nya Bank Indonesia Kalsel dan juga IG-nya Pamor Borneo.
0: Oke. Nah, ini juga pengen tanya nih, kembali lagi kita pembahasan kita, baik itu dari BI maupun Pamor Borneo, apa target dan dampak yang diharapkan Bank Indonesia dari pelaksanaan Pamor Borneo 2026 ini?
1: Iya, tentunya ada beberapa target itu atau tujuan sebagaimana yang sudah kami sampaikan gitu ya di awal tadi. Pertama, memang kita ingin mendorong UMKM-nya sendiri gitu. Nanti mungkin akan tercermin dari tingkat transaksi UMKM-nya gitu. Jadi nantinya ini akan menjadi masukan juga buat UMKM-nya, sehingga harapannya bisa terus mengembangkan produk-produknya, terus lebih dikenal luas juga oleh masyarakat, tidak hanya di Kalimantan Selatan, juga nanti bahkan di luar Kalimantan Selatan, mungkin belahan dunia lainnya gitu. Harapannya seperti itu. Lalu juga yang kedua, dari sisi transaksi digitalnya juga kita ingin mendorong perluasan akseptasinya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan kris, transaksi menggunakan kris, juga membiasakan diri menggunakan transaksi digital tentunya dengan menggunakan kris. Lalu juga yang terakhir, kita juga ingin mendorong proyek-proyek investasi unggulan atau potensial yang ada di Kalimantan Selatan maupun di wilayah Kalimantan lainnya. Ini kita coba tawarkan juga nanti ke beberapa potensial investor, dan harapannya nanti bisa masuk gitu ya pendanaan, misalkan berapa miliar gitu ya untuk proyek investasi yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
0: Oke, satu lagi pertanyaan, apakah ada kolaborasi dengan pemerintah daerah kita di Kalimantan Selatan ini? Ada sinergi gitu, dan apa saja rencananya untuk mensukseskan pelaksanaan acara Pamor Borneo 2026 ini?
2: Oke, kalau sinergi tentunya kita lakukan. Banyak banget pihak-pihak yang terlibat untuk kegiatan ini. Kalau untuk pengembangan UMKM, kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Oke.
2: Itu mulai dari pelatihan, terus juga pembinaannya, dan juga perluasan akses perdagangannya ya. Dan kalau teman-teman perlu tahu ya, jadi kegiatan ini istilahnya pemanasan sebelum nanti HUT Kalimantan Selatan yang biasanya dirayakan di Kalsel Expo ya, di Banjarbaru gitu. Nah, yang lainnya itu juga kita bekerja sama dengan perbankan untuk akses pembiayaan kepada UMKM. Lalu tadi juga dengan beberapa instansi vertikal seperti yang tadi kami sebutkan untuk beberapa layanan umum kepada masyarakat. Sebenarnya layanan umum terus juga akses-akses yang kami sediakan di Pamor Borneo itu tujuannya untuk penguatan UMKM. Dari penguatan UMKM-UMKM tersebut nanti muncul entrepreneur-entrepreneur bergengsi di Kalimantan Selatan yang selanjutnya nanti bisa membuka banyak lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan kita semua di Kalimantan Selatan, seperti itu Kak.
0: Oke, terakhir singkat saja untuk closing statement-nya, boleh nih pesan dan ajakannya dari Bank Indonesia kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk ikut meramaikan Pamor Borneo 2026 di tanggal 7-9 Agustus 2026 nih, silakan.
1: Oke, buat masyarakat di Kalimantan Selatan, jangan lupa nih, sisihin waktunya nih di weekend tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Yuk datang ke Duta Mall Banjarmasin di Atrium 1 dan juga Atrium 2-nya. Kita rame-rame bareng-bareng dukung support UMKM unggulan kita, UMKM Kalimantan Selatan. Lalu juga kita juga bisa sama-sama nikmatin belajar bareng melalui talk show, lalu juga workshop. Ada beberapa seperti misalkan workshop fotografi, lalu juga ada bincang kopi, ada bicara tentang ekspor talks nih buat teman-teman yang mau mendorong produk unggulannya untuk ekspor, lalu juga hiburan seperti tadi stand up comedy dan juga band-band performance dan juga performance lainnya yang nanti akan terus kita update di Instagram Bank Indonesia Kalsel dan juga @pamorborneo. Nanti teman-teman atau masyarakat teman Pro 2 juga bisa pantengin terus, dan jangan lupa ramaikan Pamor Borneo 2026.
0: Oke. Ada game sampaikan Mas Indra?
2: Ayo datang dan kita tertawa bersama, senang-senanglah kita di Pamor Borneo.
0: Oke, terima kasih Mas Indra, Mas Diki sama-sama. Yang udah berbagi informasinya terkait akan Pamer Borneo 2026 ini. Semoga lancar, sukses, dan bahagia untuk kita semua di akhir pekan nanti. Jangan lupa datang ke mall di Kota Banjarmasin kita ya. Oke, terima kasih juga teman Pro 2. Mohon maaf juga nih, mungkin gak semua pertanyaan di live YouTube kita bisa sampaikan ke Mas Indra ataupun Mas Diki juga ya, karena sebenarnya tuh masih ada pertanyaan-pertanyaan juga. Berhubung waktu kita nih sudah sangat-sangat tipis teman Pro 2, semoga next time kita bisa berbagi informasi lagi juga dari Bank Indonesia untuk sharing-sharing ke teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

Produa Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, selamat sore. Yo, tap dulu nih TikToknya di RRI Produa Banjarmasin. Yang belum gabung langsung gabung ya ke TikToknya RRI Produa Banjarmasin, teman Produa. Bisa nih ya, langsung ikutan komentar mau request lagu apa di segmen request time sore hari ini. Oke teman Produa, sebentar ya, aku ngecek dulu yang request ada siapa nih. Yang belum gabung silakan langsung aja berhadangi di depan radio langsung kak. Masya Allah tabarakallah, keren banget sih kamu Cahaya. Oke, kita bacain dulu nih. No. Oke, dari Yasria, selalu sore Kalinda, aku request lagu Sumpah Materi Yola Skirt ya kak, thank you, you're welcome. Ada Alisa juga nih, request Adu Rayu katanya, boleh. Dua lagu dulu kita puterin teman Produa. Yang belum gabung ke TikTok langsung buruan gabung ke TikToknya RRI Produa Banjarmasin.

lanjut lagi nih ya ke requestan yang datang dari aku Purnama tadi, yang request lagunya Insomniacs X Nabila Takia Belum Mulai. Terus ada Yan yang request lagunya Hara Jurus Jitu.

Produer Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produer, kita lanjut ke requestan darinya. Mana nih, Cahaya? Cahaya, apakah kamu masih ada, Cahaya? Sama-sama, Yan. Cahaya masih ada nggak nih? Kalau masih ada, kita puterin nih. Katanya sih, katanya sih udah standby di depan radio banget katanya. Masa iya, bener emang. Requestnya lagu Salma Salsabil Hacu katanya. Oke, ada kak? Hah, ada kak? Mana? Ini kan Adipati Wijaya ya. Terus ada Afirsa Basari, requestan dari Herman tadi ya, yang request lagu Acalengan Rindu. Ini masih ada nggak Cahayanya? Kok nggak ada ya? Berarti kita skip nih lagunya nih, kalau nggak ada nih. Kita puterin Celengan Rindu dulu teman Pro 2 ya.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pro2

Pro 2, kita ke requestan yang masih setia tentunya di live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Kalau nggak di stay tune di live-nya, sorry banget ya, kita skip lagunya ya teman Pro 2 ya. Lanjut, kita ke requestan darinya Listia Yu yang request lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Terus ada Aul juga, tadi masih ada Aul yang request lagu darinya Harry Styles, Sign of the Times ya. Terus nanti kita puterin juga requestan darinya Rian 77 yang request lagunya Pecinta Wanita darinya Irwan Syah.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Oke, buat yang setia-setia aja sih teman Pro 2 ya. Kamu harus stay tune nih langsung di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Jangan pakai nanti-nanti teman Pro 2 ya. Ini tadi juga udah ada yang request lagu darinya Sabrina Leonor yang kita puterin tadi udah ya selesai. Ada Caca, ada Asri, ada Maria juga yang request lagu darinya Sabrina Leonor. Lanjut kita ke Bahrum yang request lagu Tiara Andini Tulang dan Nadi. Lalu ada Maco yang request lagunya Niji Hapus Aku. Yang mau request boleh nih, masih sempat teman Pro 2 ya, karena ada beberapa lagu yang gak station di live-nya teman Pro 2 ya, atau di RRI digitalnya. Jadi harus banget nih kita skip lagunya, sorry ya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terakhir, requestan darinya Muhammad Basir yang request lagunya Nadib Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Thank you banget buat yang udah request. Setia terus di Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadari dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Pride Wear Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, thank you banget teman Pride buat kami ada stay tune di sore hari ini bareng sama Linda ya. Selain bakal ada Arini yang nemenin kamu di STMJ. So, stay tune terus di Pride Wear Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan di Jaga Malam STMC. Menemani kamu, teman pro 2 ya. Buat kalian semua yang lagi stay tune, ini kita ada di Jaga Malam STMC. Dan kalau udah jam 7 berarti saatnya apa? Komenin teman pro 2, komenin teman pro 2 ya. Jadi buat kamu semua kita bakalan bahas tentang, katanya di Jepang nih, pemerintah Jepang itu pasang rambu jalan agar orang waspada dengan kucing lompat. Nah, di sejumlah wilayah di Jepang tuh katanya pemerintah memasang rambu lalu lintas untuk memperingatkan pengendara agar waspada terhadap kucing yang dapat tiba-tiba menyeberang jalan. Rambu ini dipasang di kawasan dengan populasi kucing liar yang tinggi sebagai upaya mengurangi kecelakaan sekaligus melindungi satwa. Pengendara diimbau mengurangi kecepatan karena perilaku kucing sudah terprediksi dan bisa mendadak melompat ke jalan. Ini toleransi antara hewan dan manusia ya. Tapi bagus sih, kalau ada sampai ada rambu tuh berarti udah gak bisa disalahkan lagi kalau ada apa-apa ya, karena udah diperingatkan. Sisa kalian aja nih teman pro 2, kalau misalkan kalian adalah pecinta kucing dan lain-lain, kucingnya dijaga ya teman pro 2 ya. Jadi kita buat kamu yang pengen komen di WhatsApp, aku tunggu teman pro 2 sampai jam 8 nanti. WhatsAppnya di 0515341420. Oke, langsung aja ada Nirmala dengan Petra Sihombing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Anyway, masih teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama Rani. Kita masih bahas tentang rambu-rambu kucing ya. Teman Prodo, kita baca dulu komen netizen nih. Katanya, Jepang selalu peduli sama rakyat dan hewan. Gak seperti, gak jadi aku gak mau baca deh. Artinya, awas ada kucing terbang. Soalnya, si apa rambunya itu kayak bukan lebih ke melompat, tapi ke lebih kucing terbang, teman Prodo emang. Terus ada yang bilang katanya, di sana manusia memanusiakan hewan, di sini hahaha nggak berani baca aku. Kok bisa segemes itu? Soalnya dia bilang bagus, harusnya memang seperti ini, ada upaya untuk menjamin keamanan bagi semua makhluk, baik manusia sampai hewan sekalipun, katanya. Betul. Terus juga ada yang bilang ini sih keamanannya sangat bagus ya dan sangat terpedulikan semuanya, katanya gitu. Kayaknya PRT mesti lihat ini biar dipasang tiap gang. Tapi emang di Indonesia juga sebenarnya harus nggak sih, walaupun nggak sebanyak di Jepang ya, tapi agak berbahaya juga teman-teman sebenarnya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Rewel yang masih teman terbaik kamu, teman Prado masih dengan rambu kucing ini ya, teman Prado menemani kamu ya. Kira-kira kalau kamu nih ya, dikasih pilihan lah gitu teman Prado, apakah kamu juga mau gitu teman Prado untuk mungkin begitu ya, jadi salah satu di antara mereka nih yang bikin ini. Katanya saking perhatiannya sama binatang, katanya di sini malah harus waspada karena banyak tikus, katanya gitu. Wah ini sih gue malah makin parno kalau bawa kendaraan sehati-hati mungkin, katanya betul. Terus dia bilang, wah jalan bener kucingnya. Saya bilang, tanda pernah ada kejadian kucing lompat kena kepala pengendara motor, sini kayaknya gak pernah kedengeran, katanya gitu. Semua makhluk hidup di sana diprioritaskan. Edisi gabut karena tatanan kota yang sudah bagus, jadi bingung mau ngapain lagi. Terus ada yang bilang, ada suatu negara modal buat makan binatang aja. Ada surga hewan di Jepang, di sini. Wah ini bener-bener ini banget ya. Rame banget lah gitu teman-teman Prado, karena orang-orang appreciate aja, kucing pun dihargai sebegitunya gitu.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman.

0: Anyway, yang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 50 menit plus 10 pukul 9 syutingnya itu dia tadi komenin teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Tapi sebentar nanti bakal ada info Pro 2 dulu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap stay tune di berbagai masin teman terbaik kamu.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Lalu pukul 20.00 terus setengah saat Info Pro 2 dikutip langsung dari RI Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di SDM Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kalsel pada Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan tersebut tujuan memastikan seluruh program kegiatan telah tersusun dan terencana dengan baik sesuai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, EPT Mustaqim S. Farm, serta dihadiri anggota komisi. Adapun pembahasan difokuskan pada relasi kerja kinerja, realisasi fisik dan realisasi keuangan hingga pertengahan tahun anggaran 2026. Di mana katanya menyampaikan Komisi 3 membeberkan apresiasi atas capaian kerja kinerja di SDM yang dinilai cukup baik berdasarkan data per 31 Juli 2020, di mana meski demikian pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap percepatan realisasi fisik dan penyerapan anggaran agar seluruh target dapat tercapai hingga akhir tahun.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah ke kelompok pembudidaya ikan Mufaket di Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, di mana Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis 30 Juli 2026, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memantau perkembangan budidaya ikan haruan sekaligus menyerap aspirasi para pembudidaya mengenai berbagai kendala yang dihadapi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Suripno Sumas, mengapresiasi semangat masyarakat yang terus mengembangkan budidaya ikan haruan sebagai komoditas unggulan daerah, dan menurutnya potensi ekonomi ikan haruan sangat besar sehingga perlu mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Terakhir untuk malam hari dari Bunda PAUD Kota Banyumas, Nili Listriani menegaskan seluruh PAUD harus menjadi motor penggerak lahirnya sekolah yang aman, nyaman, inklusif dan benar-benar berpihak pada hak anak. Penegasan tersampaikan saat pembukaan pelatihan guru tentang implementasi konvensi hak anak dan penguatan budaya sekolah aman, nyaman dan inklusif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di Hotel Berbintang pada Rabu 5 Agustus. Pelatihan yang diikuti guru PAUD se-Kota Banyumas itu menjadi upaya pemerintah Kota Banyumas untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas diskriminasi serta mendukung tumbuh kembang anak optimal dalam arahannya. Listriani menegaskan pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: dicari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 ternyata.
1: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayak.
0: Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Betul.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Iya. Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda. Sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu, di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya.
2: Terus tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut
2: doang. Ada yang jual.
1: Gila.
2: Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu. Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya, yeah.
2: Ngeband doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal gitu.
1: Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan. Iya kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh, wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lo di situ.
0: Betul. Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird.

0: Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
1: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
1: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
1: Nah, jadi sebenarnya Fierce Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
2: Oh iya.
1: Betul.
2: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
1: Iya, proses lah ya.
2: Iya, proses lu ya.
1: Iya, proses lah.
2: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
1: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
1: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
1: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
2: Oke, okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Fierce Bird, apa yang lu dapetin, bro?
1: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga gak yang kayak, gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
1: Dan Fierce Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
2: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
1: Yoi.
2: Trigger awal lo apa cuy?
1: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
2: Oke. Okay.
1: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
2: Oke.
1: Ketika gue punya masalah,
2: okay,
1: gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
0: Oke.
1: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
2: Okay.
1: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
1: Hidup menyenangkan.
2: Gila.
1: Ini kayak serius banget ya.
2: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
1: Lu juga
2: akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
1: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
2: Iya,
1: butuh pelepasannya.
2: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
1: Ya, betul sekali.
2: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
2: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
1: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
1: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
1: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
1: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
1: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
1: Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
2: Gila. Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
1: Ya betul.
2: Kayak Fierce Besari mungkin naik gunung.
1: Ya.
2: Betul. Mungkin journaling.
0: Betul.
2: Liara semut.
1: Liara semut.
2: Iya kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
2: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
0: Bener.
2: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mekanisme, coy.
0: Alright. Okay, ya. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
1: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
1: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-mm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
1: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
1: Yang kedua gue jujur lupa.
2: ini ada.
0: Yang kedua ada, bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
1: Oh, Worthy. Nah, Worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
1: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
1: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
2: Oke.
1: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
2: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
2: Oke.
0: Berarti ada What If, terus, worthy.
2: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
1: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
1: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
1: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
2: istrinya
1: itu lupa tiap hari.
2: Alzheimer gitu ya?
1: Kayak gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi, mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
1: Kalau it's okay, kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya, terus long winding road itu justru dari sepedaan, malah gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
2: Itu sering terjadi.
1: Tapi perasaannya nggak ada pilihan kan.
2: Iya, benar.
1: Cuman lu lanjutin sampai beres,
2: selesaiin,
1: atau lu naik go-kart.
2: Iya,
1: opsinya kan.
0: Benar.
1: Akhirnya gue beresin yang gue
2: ambil go-kart, kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu. Gak jadi lagu dong.
1: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
2: Iya, sepainful apapun.
1: Malah itu yang dicari akhirnya.
2: Iya, benar.
1: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
2: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
2: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Boleh
0: dari
2: dong.
0: Pras.
2: Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung mengguide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya, iya,
2: lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius lu? Dua? Buset lama.
2: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya sih, aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh.
0: Oke.
2: Kalau produksi, kebetulan gue dapat produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue nggak ada masalah dan produksi nggak ada masalah.
1: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
0: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi kayak ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke. Tapi kan ini jadi journaling lo kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tok-tipok gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke. Okay.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain gitu.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, betul, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya,
2: di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan itu nih, di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Okay.
2: Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu. Ada voice note, suara-suara gitu, slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler?
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman kasih
0: kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget ya, dikasih, dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: Sebenarnya so far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gua tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gua sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, wow. Gokil. Emang legend sih. Otong kayak, emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi, dia, tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya. Jadi
2: gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Masih di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Okay. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: atau ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
1: Amin.
2: Terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
1: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Kantor gue yang dulu
0: itu. Yeah, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia. Jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke. Okay.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
1: Effort. Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan
0: dengan
1: karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, ya, bener.
1: Iya.
0: Alright, sekali lagi terima kasih, Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Brodo FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Prawira Malsing, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kita di Community Talk malam hari ini, teman Pro 2, kita barengan sama Forum Anak Kota Banjarmasin. Nah, dan kita hari ini tuh barengan sama teman-teman kita, ada Rehan dan juga Abiu, betul?
4: Betul.
3: Oke, selamat malam guys.
5: Selamat malam.
3: Dari mana tadi? Dari jalan-jalan, katanya dari sibuk ya?
5: Iya, tadi lagi nyiapin kegiatan buat besok nih, karena besok kan ada opening untuk kegiatan Hari Anak.
3: Oke, untuk kegiatan Hari Anak ya. Tapi sebelum kita bahas kegiatannya, kita mau bahas Forum Anaknya dulu. Nah, mungkin secara umum ada orang yang pernah mendengar tapi nggak tahu nih apa sih sebenarnya Forum Anak ini, kegiatannya apa aja, fokusnya. Kita kan perlu apa ya? Perlu notice lah gitu supaya teman-teman di luar tuh tahu lah sebenarnya apa sih sebenarnya Forum Anak ini. Boleh dari Rehan atau Abio dulu?
4: Oke, baik. Terima kasih Kak Arini. Yep. Untuk Forum Anak sendiri merupakan dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi tugas kami itu perannya sebagai pelopor dan pelapor. Okay. Yang di mana
3: pelopor dan pelapor. Oke. Okay.
4: Nah, yang di mana intinya itu kami itu sebagai jembatan antara anak sama pemerintah, untuk di mana caranya menyuarakan suara anak ke pemerintahnya langsung.
3: Okay,
4: gitu.
3: Oke. Okay. Jadi supaya yang mungkin ngerasa gak ada akses, dibantulah sama Forum Anak,
4: iya,
3: begitu kan? Iya,
4: benar.
3: Oke. Ada lagi?
4: Jadi kan ibaratnya kita ini sebagai Forum Anak nih kan ya Kak. Fokusnya terhadap ke hak-hak anak, suara anak, yang dimana Forum Anak sendiri itu merupakan kata saya tadi tuh sebagai jembatan ya Kak. Yep. Nah, yang dimana setiap tahun akan dinamakannya itu penyusunan suara anak.
3: Oh, okay,
4: nah,
3: okay.
4: Itu berskala secara nasional.
3: Apa itu penyusunan suara anak itu guys?
4: Jadi penyusunan suara anak itu yang dilakukan oleh Forum Anak, yang kita dengarkan oleh anak-anak langsung. Bukan hanya dari kota, tapi dari skala nasional, provinsi.
3: Oh, seluruh Indonesia.
4: Iya,
3: Indonesia.
4: Jadi tugas Forum Anak itu menyusun apa yang kita dengar dari anak-anak di Indonesia tersebut.
3: Oke. Berarti Forum Anak ini sebenarnya secara nasionalnya itu memang langsung dibina langsung ya, sama Dinas Perempuan dan Anak gitu ya.
4: Betul.
3: Nah, termasuk yang ada di Kota Banjarmasin. Berarti ini bisa dibilang bukan forum yang dibentuk sendiri ya. Betul. Maksudnya forum yang dibentukkan gitu ya.
5: Diberikan wadah
3: gitu. Berarti pemilihan anggotanya itu apakah juga diserahkan kepada mereka, atau yang dipilih awal tuh pengurus inti gitu, terus dari pengurus intilah yang pilih anggota-anggotanya, atau kayak gimana nih? Mungkin Abiu boleh?
5: Oke, mengenai pengurusannya itu sendiri sebenarnya seluruh anak yang ada di Kota Banjarmasin itu dianggap sebagai anggota.
3: Jadi seluruh anak yang ada di Banjarmasin dianggap sebagai anggota. Oke.
5: Okay. Jadi itu tuh dibebaskan dan mereka bisa mengikuti kegiatan Forum Anak itu sendiri. Jadi Forum Anak itu tidak terbatas lah untuk melibatkan mereka. Jadi jika mereka memang menginginkan atau ingin mengikuti suatu kegiatan di Forum Anak, itu dipersilahkan banget dan dibolehkan banget. Nah, akan tetapi untuk pengurusnya pastinya kami biasanya ada seleksi dan melihat dari kemampuan dan kapasitas diri. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan memberikan akses kepada teman-teman yang kita disabilitas dan lain sebagainya, karena Forum Anak ini inklusif. Jadi kita memberikan kebebasan bagi siapapun yang ingin belajar untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Tenang aja, walaupun orangnya anak-anak ataupun masih muda-muda, tapi ada yang mendampingi. Yang mendampingi itu adalah fasilitator. Nah, fasilitator itu siapa? Dia itu biasanya yang sudah jadi pengurus dan diangkat oleh dinas tersebut untuk mendampingi pengurusnya, biar nantinya mereka tahu bagaimana langkah step berikutnya, bagaimana pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Dan untuk keanggotaan Forum Anak ini adalah di usia 18 ke bawah.
3: 18 ke bawah ya?
5: 18 ke bawah. Jadi kalau udah di atas 18 itu tidak bisa lagi dinyatakan sebagai Forum Anak.
4: Benar.
5: Atau mengikuti. Akan tetapi ada beberapa yang di atas 18 tapi tadi jadi fasilitator. Nah, fasilitator itu pun juga tidak bisa sembarang orang yang memang mempunyai pengalaman kuat di dalam bidang forum anak itu sendiri.
3: Oke, okay, note. Berarti karena mungkin Dead Lovers juga udah terhitung remaja gitu ya. Betul. Maksudnya remaja dalam artian dia sudah bisa membimbing dirinya sendiri.
5: Betul.
3: Maksudnya untuk bisa menyuarakan dirinya sendiri. Sedangkan kalau forum anak dia perlu pendampingan, perlu pengawasan gitu ya.
5: Iya.
3: Which is dari pelap. Tadi kan aku sempat note kayak tadi katanya apa? Sorry.
5: Pelopor dan juga pelapor.
3: Gitu kan. Nah, mereka nih sejauh ini, sejauh kalian menjalankan forum anak ini, diskus anak itu sejatinya di umur berapa sih yang udah bisa mencoba menyuarakan tapi tetap dibantu sama kalian ya? Itu udah dari umur berapa kalian bisa menangkap? Kan anak-anak tuh bisa kita hitung dari kecil banget pun udah terhitung betul. Anak-anak ya. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin betul. Ya mereka semua langsung ngomong nih gitu. Nah, dari kalian dari yang sudah terjadi nih sedemikian rupa, jadi pasti forum anak ini udah lama banget ya terbentuk.
5: Udah lama banget.
3: Kalau aku tanya tahun, kalian masih tahukah dari tahun berapa mulainya?
5: 2012 atau 13?
3: Okay.
5: 14 kalau
3: masalah. Berarti sekitar 12 tahunan ya.
5: Iya, udah.
3: Udah lama banget nih, udah jalan banget. Sudah selama itu. Berarti tadi aku bilang aku balikin lagi pertanyaannya, kira-kira tuh biasanya batas usia anak untuk bisa apa ya? Menyuarakan kritis maybe dan lain-lain tapi tetap dibantu sama kalian gitu kan. Itu biasanya dari umur berapa sih?
5: Oke, okay, kalau mengenai kapan mereka bisa mulai bersuara ya tentunya kalau SD masih keterbatasan.
3: Betul.
5: Ya. Nah, biasanya itu udah di lingkup SMP. Jadi biasanya kalau kami melakukan pembentukan suara anak, itu kami fokus menyebar terhadap diskusinya itu adalah kepada anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA. Karena mereka udah mungkin bisa menganalisis dan merasakan bagaimana yang dirasakan gitu loh. Dan mereka juga biasanya bagaimana akses yang, pendidikan yang ada di sekolahnya, bagaimana yang akses tentang di dunia di luar dari pendidikan mungkin seperti Taman Kamboja dan lain sebagainya, itu mereka udah bisa merasakan dan dari situ mereka udah bisa menyuarakan sebenarnya apa problem dan apa yang mereka rasakan kayak
3: karena
5: gitu.
3: Karena mereka sudah bisa dibilang termasuk remaja.
5: Betul.
3: Juga gitu ya, hampir menuju remaja.
5: Betul.
3: Nah, tapi kita tahu sendiri ya, anak-anak di sekarang ini dia bahkan di umur SD pun sudah cukup dewasa.
5: Betul.
3: Betul, betul ya?
5: Betul.
3: Nah, memungkinkankah atau sudah adakah anak-anak yang tadi kan Abiyu bilang kalau misalkan rata-rata tuh di SMP SMA lah karena dia udah betul. Mulai bisa ngomong yang runut gitu ya, udah bisa melapor dalam tanda kutip.
5: Betul.
3: Tapi kalau SD sekarang juga terlihat sepertinya udah dewasa-dewasa banget ya. Jadi apakah ada juga nih anak-anak SD yang juga mungkin kritis yang di bawah SMP ya? Terhitungnya sangat anak-anak tapi mereka udah bisa juga menyuarakan itu atau sejauh ini masih belum, masih rata-rata anak SMP SMA?
4: Kemungkinan besar pasti ada kak, karena di zaman sekarang berkembangnya teknologi, pasti ya bukan hanya SD, bahkan pun TK. Kita tuh apa sih namanya, pasti di umur segitu pasti diberikan handphone. Jadi mereka itu gimana ya, kalau nge-searching atau apa itu pasti kayak lihat sosial media gitu.
3: Karena sudah
4: gitu
3: mulai
4: tuh.
3: Kritis juga gitu ya. Oke.
5: Dan rata-rata mungkin kalau yang udah di dalam lingkup forum anak ya, itu tuh mereka ada yang udah mulai SD kelas 6 udah tahu gitu lah dan udah mulai mengikuti beberapa kegiatan. Tapi memang untuk 1-4 atau 1-5 tuh mereka masih jarang sih yang mengikuti ya, mungkin efek dari keterbatasan transport kan pastinya kalau berangkat ke sana kemarin ada transport dan juga bagaimana penggunaan kosakatanya juga mungkin masih ada yang
3: masih
5: kurang
3: susah ya.
5: Ya dan biasanya pun dalam pembentukan suara anak walaupun mereka berdiskusi dan lain sebagainya kita tidak bisa mengambil itu keseluruhan. Tapi kita ambil yang memang poin terbanyak biasanya. Nah, dari poin terbanyak
3: apa
5: itu,
3: sih yang mereka bahas
5: ya, apa sih yang sangat mereka keluhkan
3: sebagai anak
5: gitu loh. Nah, itu kita coba ambil dan enggak kita berikan kepada pemerintah sementara itu. Nah, dari situlah hadirnya fasilitator yang dimana nantinya memperbaiki kalimat tata bahasanya, penyampaiannya,
3: membantu dan meluruskan apa yang mungkin masih salah-salah gitu ya.
5: Iya, jadi narasinya itu kita bikin agar tidak ada ketersinggungan lah dari kedua belah pihak.
3: Pengurus ada berapa, teman-teman?
5: Pengurus itu kisaran 30-an.
3: 30 ya?
5: Ya, 30-an.
3: Oke. Okay.
5: Dan itu baru tingkat.
3: Tidak termasuk fasilitator?
5: Tidak termasuk fasilitator. 30-an itu pun juga baru tingkat kota.
3: Fasilitator itu ada berapa?
5: Ada 7 sampai 10.
4: 10.
5: Ya. Yeah.
3: Dan itu dipilih ya?
5: Dipilih juga. Dan itu masih tingkat kota, belum lagi tingkat kecamatan. Jadi forum anak itu ada juga tingkat kecamatan.
4: Kecamatan. Bahkan kelurahan ya, Bia?
5: Iya, bahkan kelurahan. Tapi untuk yang sampai ada pengurusnya itu udah sampai di tingkat kecamatan. Jadi setiap kecamatan pun mereka bebas untuk melakukan
3: kegiatan. Kalian ini kota Banjarmasin, berarti ada dong Banjarbaru?
5: Ada.
3: Oh, 13 dong berarti kalau di Kalsel?
5: Iya, ada di Kalsel.
3: Oh.
5: Kalau di kecamatan ya ada 6 kecamatan ya kita.
3: Tapi dia lingkupnya kecil.
5: Lingkupnya kecil.
3: Tetap dibawahi sama kalian yang secara kota kah?
5: Benar. Ya, dibawahi oleh kami juga tapi mereka bisa melakukan kegiatan dengan kegiatan
3: di luar kreatif di luar dari tingkat kota.
5: Ya.
3: Oke. Tapi tetap dalam pantauan.
5: Betul.
3: Forum anak tingkat kotanya.
5: Betul.
3: Oke. Nah, katanya juga kali ini bakal ada acara ya.
5: Iya.
3: Oke, nanti kita bahas habis nih ya. Jadi buat kamu teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Ramasin, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era Forum Banyumasin, teman terbaik kamu. Kita masih barengan sama Forum Anak Kota Banyumasin, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas lah sneak peek apa sih sebenarnya Forum Anak ini gitu. Mungkin yang teman-teman juga mungkin baru tahu atau sudah tahu tapi tidak tahu gimana kegiatannya. Tadi udah jelasin juga sama Abiu dan juga Rehana. Tadi juga mereka bilang kalau mereka ada acara ya, kegiatan. Betul. Yang besok openingnya namanya Festival
3: Sayang Anak.
2: Sayang Anak. Apa ini? Kegiatan apa ini kalau boleh tahu?
3: Kami kebetulan kalau di Banjarmasin itu adalah memperingati Hari Anak Nasional khusus Kota Banjarmasin.
2: Oke, sorry, Hari Anak di tanggal?
3: Di tanggal
4: 23 atau 24 Juli.
3: Juli.
2: Oh, sorry, yeah. Juli.
4: Tapi kami baru mengadakannya sekarang karena kami perlu ada beberapa penyesuaian.
2: Tapi ini masih dalam rangkaian.
4: Dalam rangkaian.
2: Karena belum terlalu jauh juga sebenarnya gitu ya. Oke, lanjut terus.
3: Dan Banjarmasin itu puncaknya di bulan ini.
4: Tanggal 9 puncaknya. Kalau
2: kenapa
4: selesainya?
2: Di notis Banjarmasin? Karena di daerah lain ada yang bikin juga kah?
4: Ada beberapa yang bikin juga seperti
2: festival ini juga namanya atau bukan?
4: Iya. Ada bermacam-macam.
2: Festival Sayang Anak ini punya kalian aja, punya Banjarmasin aja.
3: Proker khusus dari Forum Anak.
4: Kalau ini tuh Festival Sayang Anak itu panduan dari pusat, nasional.
2: Okay.
4: Nah, tinggal dari masing-masing daerah itu bagaimana mengolahnya dan mengaplikasikannya seperti apa. Okay. Kebetulan di Kota Banjarmasin merasa ini sangat cocok juga, apalagi kita melihat bahwa kemarin seperti ada juga kan dari Dinas Pendidikan yang meminta ayahnya untuk ambil rapor dan sebagainya. Nah, jadi kayaknya lebih tetap cocok deh kalau ini dipakai di Kota Banjarmasin. Sampai kami bikin Instagramnya baru, yaitu Hari Anak Banjarmasin. Jadi itu tuh nantinya setiap kegiatan Hari Anak akan diadakan di Instagram itu. Jadi misalkan teman-teman mungkin yang mau ngelihat nantinya atau di tahun berikutnya mau ikut, bisa cek aja di Instagram Hari Anak Banjarmasin.
3: Ya, kepo-kepoin aja.
2: Oke, ini apakah apa aja sih kegiatan di dalamnya itu, ada berapa rangkaian? Apakah cuma besok kah ataukah ada rangkaian lain di tengah-tengah lain atau kayak gimana?
3: Kalau besok

0: Kemungkinan akan difokuskan kepada seremoninya. Nah, yang akan kemungkinan insya Allah akan dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin.
1: Oke, Pak Yamin ya.
0: Iya. Dan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, sponsorship, dan lain-lain.
1: Oke, jadi itu besok seremoni doang?
2: Iya, jadi besok itu fokusnya adalah bagaimana kita, bukan seremonial yang hiburan aja gitu.
1: Iya, ini lebih ke opening festivalnya.
2: Betul, opening festivalnya. Jadi nanti kita akan ada penyerahan bantuan, dan juga ada penyerahan penghargaan, dan kemarin juga ada lomba video konten dari Forum Anak Kota Banjarmasin, dan nanti di situ diberikan penghargaan juga, penghadiah dan lain sebagainya. Dan kemarin juga ada pemberian KIA. Dan kita juga memberikan hiburan, itu memang ada, tapi fokusnya adalah kepada anak-anak yang mempunyai bakat. Jadi kita melibatkan anak lagi sebagai mereka bahwa mempunyai bakat gitu loh. Dan mana tahu nanti dari instansi-instansi tersebut tertarik. Kayak tadi kami melakukan gladi, dan itu ada yang melakukan tampilan tari dari anak-anak TK, dan itu benar-benar lucu banget. Jadi itu mungkin menjadi apa ya, menjadi keterlibatan mereka juga di dalam kegiatan itu. Jadi tidak hanya dari instansi pemerintah ataupun sponsor dan perusahaan, tapi juga kami melibatkan beberapa anak. Dan di dalam kegiatan rangkaian itu juga nantinya ada pembacaan doa lima agama. Itu adalah salah satu bentuk kami bagaimana kami menandakan bahwa kita ini inklusif, tidak memandang terhadap satu agama aja. Dan undangannya pun juga tidak hanya kepada anak-anak yang negeri atau yang Islam aja, tapi kita memang melibatkan yang memang khususan malah untuk kepada anak-anak yang beragama Kristen, Protestan dan sebagainya. Untuk kita melibatkan keseluruhan
1: supaya ini memang terlihat apa ya, lebih universal mungkin ya. Semuanya terlibat di dalamnya. Betul. Bukan cuma satu agama, bukan satu kelompok doang, tapi semuanya terlibat dalam kegiatan ini itu. Oke, nah ini kan kalau besok cuman lebih tepatnya lebih kayak seremonial atau opening lah gitu, lebih tepatnya. Nah, tadi aku tanya rangkaiannya itu ada apa aja dan kapan aja?
0: Nah,
1: festival sayang anak ini.
0: Setelah seremonial tadi, kami akan melakukan namanya Festival Sayang Anak, yang di mana kami akan mengadakannya di Taman Satwa Jahri Saleh. Nah, jadi itu
1: tanggal kapan tuh?
0: Tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: 2 hari ya?
0: Iya, betul. Jadi di tanggal tersebut kita akan mengadakan, yang pertama itu ada namanya edukasi di hari pertama. Jadi itu kayak berfokus kayak lebih edukasi. Kita akan berkolaborasi kepada pemerintah dan sebagaimana, Biu.
2: Oke, jadi di tanggal 1 itu kita ada edukasi juga. Edukasinya tapi berbasis yang biasanya di stand-stand yang
1: Sorry, tanggal berapa? Tanggal 1?
2: Tanggal 8. Tanggal 8 nanti kita akan ada edukasi, yang dimana edukasinya itu masih dalam lingkup kecil. Misalkan di stand-stand seperti Puspaga, ada juga tempat pelaporan, mungkin ada yang merasakan kekerasan, dan juga edukasi-edukasi kecil. Tapi agenda besarnya itu adalah lomba
0: memwarnai.
1: Tadi mau bilang lomba memasak. Masak kita.
2: Sebenarnya memasak, bermasak itu ada juga agennya.
0: Ada namanya.
2: Bermain bersama anak. Gitu loh. Makanya tadi typo dikit.
1: Bermasaknya ini bermasak dalam artian lain.
2: Jadi di situ nanti juga ada agenda bermain bersama anak-anak yang
1: Tadi lomba apa? Mewarna?
2: Lomba mewarna. Dan itu udah kita buka kemarin. Mungkin kotanya memang agak terbatas, sekitaran 25 orang saja.
1: Berarti di tempat yang sama ya? Di Taman Satwa tadi.
2: Yang sama. Dan nantinya di situ kita perlombakan mewarna itu, dan alhamdulillah semalam sudah tercukupi kuotanya. Dan nanti juga ada agenda bermain bersama anak-anak. Nah, nanti di tanggal 9-nya baru yang memang edukasinya agak cukup besar lingkupnya, yang dimana nantinya kita menghadirkan juga beberapa sekolah, dan juga kita mengedukasi melalui apa ya, bisa dibilang itu di panggung lah. Kalau tadi mungkin kita masih di stand-stand kecil, tapi kalau yang di tanggal 9, di tanggal 9-nya itu udah yang memang lingkup besar, yang dimana masyarakat sudah bisa melihat.
1: Closing, berarti termasuk closing juga kah di tanggal 9 itu?
2: Betul. Termasuk closing.
1: Berarti kegiatan kali ini sebenarnya fokusnya di 2 hari ini ya?
2: Iya.
1: Nah, kalau besok tuh sebenarnya lebih ke open dan mungkin lebih ke announce ke orang-orang kalau tanggal 8-9 ini ada acara nanti.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul, sama ada gratis untuk 1000 anak yang awal masuk nantinya. Ini untuk anak-anak, kalau orang tua mungkin masih berbayar.
1: Yang mengantarnya mungkin bayar ya, untuk anak-anak gratis. Gitu. Oke, purpose dari acara ini apa guys? Tujuan utama dan apa ya, tujuan inti dari kegiatan ini tuh yang kalian harapkan dari kegiatan ini apa sih sebenarnya?
2: Oke, tujuan dari kegiatannya ini
1: festival
2: sendiri.
1: Festival ini ya maksudnya.
2: Festival ini sebenarnya
1: ujungnya tuh mau apa sih gitu?
2: Sebenarnya kita coba memberikan, biasanya ini mungkin menarik sedikit ke tahun-tahun belakang, biasanya di tahun-tahun belakang itu kami memang ke seremonialnya aja. Jadi satu hari ya udah penyerahan dan sebagainya, anak-anak tuh jadi menonton aja. Tapi kadang kita
1: tidak dilibatkan
2: tadi, sehingga kami melihat bahwa oh kayaknya kita harus sesekali melibatkan atau membuat suatu agenda yang berbeda sehingga anak-anak itu merasa dilibatkan dan kesannya memang hari anak gitu loh. Bukan hari-hari yang biasa pada umumnya seremonial doang gitu loh. Dan apalagi ini kan ulang tahunnya Kota Banjarmasin yang ke-500. Jadi kami pengen ikut memeriahkan juga terhadap kegiatan agenda tersebut melalui kegiatannya Festival Sayang Anak ini. Jadi tentunya dari merayakan ulang tahun Kota Banjarmasin yang 500, tapi kami ingin merasa anak-anak di Kota Banjarmasin ini lebih banyak dilibatkan. Dan terutama anak-anak yang mungkin kan biasanya kegiatan forum anak juga terbatas. Nah dari event ini mungkin bisa banyak orang yang mengikuti kegiatan forum anak atau
1: banyak. Pertama mungkin mereka juga lebih tahu dong forum anak udah yang mungkin yang belum terlalu tahu forum anak akhirnya mungkin bertanya-tanya apa sih sebenarnya forum ini, ada kegiatan ini. Tapi purpose utamanya adalah, benar ya, setuju aku, melibatkan anak-anak. Jadi bukan seremonial hari anak aja, tapi melibatkan mereka untuk memberikan wadah ya untuk mereka bisa terlibat. Betul ya?
2: Ekspresi juga.
1: Oke, jadi itu menarik sekali ya. Jadi di 2 hari 8-9 ini sudah pasti acaranya full melibatkan mereka ya.
2: Betul.
1: Oke, teman-teman Pro 2. Jadi emang sudah, ini tuh ada gak sih yang perlu di-announce lagi buat teman-teman, atau udah ini tinggal nanti orang-orang tuh bisa hadir gitu di acaranya? Atau masih kayak lomba kan tadi udah full katanya. Ada gak lagi yang bisa nih anak-anak terlibat lagi, atau udah cukup jadi tinggal datang aja untuk seru-seruan dan bareng-bareng rame gitu di sana? Gimana, Rehan?
0: Nah, mungkin kan tadi dibatasi kepada 1000 anak. Nah, jadi kita berfokus kepada kegiatan yang seperti bermasak tadi ya, Bia. Nah, jadi itu kita berkolaborasi sama kampung bermain apa namanya?
2: Kormi.
0: Nah, jadi di situ kita disediakan alat-alat tradisional, alat-alat bermain anak. Terus kita melanjutkan kayak edukasi namanya tanggap bencana. Nah, tanggap bencana itu akan berkolaborasi sama
2: BPBD kalau.
1: BPD, oh iya, ya. Betul.
0: Nah, jadi anggota BPDB itu
2: BPBD.
0: akan mengedukasi kepada anak-anak. Bukan hanya kepada anak-anak, tapi bahwa orang tua juga bisa melakukan itu kepada anaknya. Jadi ada panduannya gitu, misalnya bahwa apa namanya, anak-anak yang gak bisa melakukan ini akan dibantu oleh orang tuanya. Dan edukasi yang dilakukan anak bisa dilakukan anaknya secara langsung gitu.
1: Ngerti. Oh bagus dong ya. Berarti misalnya mereka udah diajarin buat tanggap bencana dari awal gitu. Terus juga tadi mereka tetap seru-seruan dengan bermain tadi gitu ya. Menarik sekali.
2: Dan di tanggal 9 itu rencananya bakal ada juga dari Bunda Paut atau Ibu Wakil, Ibu Nelly. Rencananya nanti akan bercerita, berkisah. Mungkin itu sudah agenda mingguan beliau
0: minggu.
2: Dan rencananya juga kalau di dalam program edukasi di tanggal 9 itu, kalau tidak berhalangan, mungkin ada Ibu Wali Kota
1: Ibu Hajah ya,
2: yang untuk menjadi narasumber pada agenda edukasi itu.
0: Namanya apa, Bi? Pendongeng kalau nggak salah. Itu akan berkolaborasi
2: kalau Bunda Pak Ud.
1: Menarik. Berarti banyak ya sebenarnya kegiatannya.
2: Kami juga melibatkan beberapa duta juga. Kebetulan kayak Nananggalo Kota Banjarmasin, duta SMA, lalu Bintang Sobat SMP, dan Parlemen Remaja yang memang
1: duta biasanya Duta pelajar gitu.
2: Duta belajar juga ada rencananya nanti diundang.
1: Oke. Oh, jadi kayak intinya sih 8-9 ini lebih ke seru-seruan dan merayakan lah gitu ya. Yang namanya hari anak yang pengen didedikasikan untuk mereka anak-anak ini. Jadi acara ini memang full seru-seruan sebenarnya. Seru-seruan buat mereka dan edukatif juga. Sama tadi ada beberapa edukasi yang penting juga untuk mereka, begitu ya? Oke deh teman Pro 2, nanti kita bahas lagi teman Pro 2 ya. Di habis ini, jadi jangan kemana-mana. Tapi Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era di Prodo masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama Arini di malam hari ini, teman Prodo masih di Community Talk jaga malam. Dan kita juga masih ngobrol sama Abiu dan juga Reha, tapi ini sayang banget udah di segmen terakhir ya. Tadi kita udah ngobrolin forum anaknya, ngobrolin festivalnya gitu. Tadi aku udah tanya juga apa sih tujuannya acara ini gitu. Nah, mungkin sekarang ini aku pertanyaan lebih ke harapan kalian aja sih, untuk semakin hari semakin banyak konflik, semakin banyak berita yang tidak nyaman. Kita gak perlu sebut spesifiknya apa, tapi kita tahu semua kalau banyaklah kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.
3: Betul.
2: Yang dari kekerasannya kah, dari pelecehannya dan lain-lain gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya kita harapkan nih, terutama dari forum anak sendiri, untuk teman-teman anak-anak, terutama di Banjarmasin atau mungkin Kalimantan Selatan. Boleh. Baik. Dari Abio, Torehan, terserah.
4: Baik, terima kasih. Harapannya yang pertama itu, kami berharap kepada anak-anak, bukan hanya kepada anak-anak yang seumuran mereka, tapi orang tua, bahkan pemerintah, mereka wajib mendengarkan hak-hak mereka atau suara-suara mereka gitu, atau kritikan-kritikan mereka, agar mereka terhindar dari gris diskriminatifnya lingkungan dari mereka. Apalagi kasus sekarang kebanyakan sebagai bullying antara verbal ataupun sebagai bullying fisik, secara fisik itu verbal. Kita harus menjaga anak-anak tersebut agar tidak mencemarkan harga diri mereka. Jadi sebagai kita
2: forum
4: anak, atau bukan forum anak aja sih, tapi sebagai remaja kita harus bukan mendidik sih, kayak lebih memfokuskan dan membimbing mereka supaya agar hak-hak mereka tercapai dan terpenuhi.
2: Oke, jadi ya lebih tepatnya sih memang yang dibina atau didampingi gitu ya, sebagai forum anak yang mengerti.
3: Betul.
2: Mengerti fokus inya kemana, kalian pengennya ya selalu bisa membantu teman-teman dan anak-anak yang memang membutuhkan pendampingan, untuk entah itu yang karena mereka takut, karena mereka tidak bisa bersuara. Seperti pada fungsi forum anak yang kalian bilang di segmen awal tadi.
3: Betul.
2: Ya.
3: Tapi juga harapannya selain kita bisa memenuhi dari hak-hak mereka, tentunya kami pengennya dari anak-anaknya itu juga bisa belajar nantinya untuk lebih leluasa lah istilahnya, dan forum anak itu sendiri bisa menjadi wadah mereka. Dan kami berharap nantinya juga, kami karena sebagai forum anak dan menjadi jembatan lah kepada pemerintah, tentunya kami perlu suara-suara mereka. Kami pengen anak-anak di Indonesia, khususnya Kota Banjarmasin, bisa menyampaikan bagaimana suara mereka, dan nantinya dapat kita coba sampaikan kepada pemerintah. Dan saya berharap penuh juga kepada pemerintah bagaimana mereka dapat melaksanakan apa yang dirasakan oleh anak-anak itu sendiri. Karena apalagi kita ini kan sekarang ini juga kota layak anak ya, yang dimana kita juga mencoba bagaimana kota layak anak yang lebih baik. Tentunya dengan bagaimana kita menjadi kota layak anak yang lebih baik, tentunya ada beberapa klasemen, mungkin panjang ya kalau diceritain lagi.
2: Yep.
3: Tentunya kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan dari 5 klasemen yang ada. Dan selain itu kami juga keberharapan ke orang tua mungkin mengenai persiapan parenting itu juga diperkuat, karena jangan sampai sekarang ini banyak kan nih setelah nikah punya anak, anaknya terlantar dan lain sebagainya. Tentunya kami tidak ingin orang tua hanya ingin punya anaknya aja, tapi tidak memikirkan untuk kedepannya. Dan kami berharap nantinya orang tua juga bisa memiliki parenting yang sangat cukup baik dan
2: didampingi dengan baik gitu.
3: Betul,
2: ya. Mengingat baik. Anak-anak sekarang nih, istilah dewasa sebelum waktunya tuh menurut aku valid lagi di masa sekarang.
3: Betul, valid banget.
2: Tapi dewasa yang dimaksud ini, kita gak tahu apakah ini positive way atau in negative way gitu. Nah, mungkin maksudnya Bio dan Rehan adalah gimana caranya parenting-parenting dari orang tua ini bisa membantu mereka.
3: Betul.
2: Setidaknya kalau sudah mereka dewasa sebelum waktunya, tapi memang in a positive way.
3: Betul.
2: Belajarnya lebih lebih gampang dibanding zaman dulu gitu.
3: Aksan
2: kalaupun bahasa, harus menggunakan sosial media dan handphone, tapi mereka mempergunakannya dengan sangat bijak.
3: Betul. Dan perlunya pengawasan dari orang
2: tua
3: itu sendiri.
2: Betul.
3: Dan mungkin ya boleh dibatasin.
2: Dan juga mungkin membimbing mereka untuk lebih kritis mungkin ya.
3: Betul.
2: Bisa menyuarakan apa yang mereka takutkan. Anak-anak tuh kan kadang takut ya.
3: Takut.
2: Ketakutannya tuh tinggi sampai dia bisa diem dan akhirnya apa ya, jadi bom waktu gitu loh.
3: Iya, jadi kadang mereka melakukan pelampiasan ke lain yang mungkin kadang ke hal yang negatif. Tentunya itu sangat kurang baik lah ya, dan pengennya anak-anak itu bisa berekspresi yang lebih baik ke depannya.
2: Jadi lebih bagusnya kalau misalkan anak-anak tuh juga diajarin untuk bisa menyuarakan apa yang mereka resahkan dan gelisahkan gitu ya, supaya bisa ditampung entah itu ke orang tua atau bahkan ke
3: forum mana, dan nantinya disampaikan kepada pemerintah.
2: Oke, itu teman Pro2 ya. Semoga acaranya sukses ya teman-teman.
3: Amin.
2: Semoga yep, nanti kita datang juga ya teman Pro2. Intinya sih semoga festival ini ataupun si forum anak ini bisa tetap jadi wadah yang baik untuk anak-anak.
3: Betul.
2: Dan bisa jadi wadah besar buat mereka menyalurkan apa yang mereka mau gitu. Yes. Entah itu dari keluhannya ataupun dari seru-seruannya. Karena kan kadang anak-anak juga takut ya, nggak takut ada nggak ada teman dan lain-lain. Mungkin forum anak bisa memfasilitasi memberikan teman yang banyak buat orang-orangnya. Oke, deh teman Pro2. Thank you banget Rehan, Abiu, dan juga Raka di belakang kamera ya. Semoga acaranya sukses dari mulai dari besok juga dan lain-lain. Salam untuk teman-teman pengurus lainnya. Aku support sekali forum-forum seperti ini, itulah forum yang baik gitu. Betul. Ya, forum-forum yang positif. Semoga jalan kalian aman gitu.
3: Amin.
2: Ya. Karena niat kalian baik sekali gitu, mendampingi anak-anak yang lucu-lucu itu untuk tetap apa ya? Tetap dapat right way mereka.
3: Tetap dapat wadahnya.
2: Betul sekali. Semoga kalian juga tetap ya, kayaknya forum ini membuat kalian lebih awet muda ya.
3: Iya.
4: Gimana ya?
2: Langsung Raka langsung kayak kayak karena kalian bertemu anak-anak baru setiap harinya dengan yang muda-muda, apa sih? Nggak ada tuntutan dewasa.
3: Yeah. Walaupun realitanya juga dewasa.
2: Iya, yeah, tapi kan maksudnya karena bertemu dengan yang muda-muda dan kecil-kecil, otomatis ada behave-behave yang kalian dapatkan, bikin jadi kayak lebih muda. Itu right. Jadi kayak pasti kalian akan awet muda setiap hari ya. Semoga. Oke. Okay. Dan thank you banget ya sudah mampir ke sini. Nanti kalau ada kegiatan lagi, kabar-kabar kita ngobrol lagi di sini, oke? Oke, teman Pro2, jangan kemana-mana, selain ini bakal dari Kuastem, so keep tuning di Premier Rumah Sin, teman terbaik kamu.

0: shouted.
1: Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2, di request tema hari ini. Langsung aja nih teman Pro 2, buat kalian semua yang lagi stay tune di Prewing Remasin, kita buka request ya di malam hari ini. Langsung aku buka dari sekarang sampai dengan jam 11 nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana di Prewing Remasin. Ini ada request ya dari Alisa yang request lagu Tetap Bukan Kamu. Teman Pro 2 langsung aja aku puterin ya, sambil ada ini ada yang join duluan tapi masih mencari-cari, jadi ya udah aku puterin Tetap Bukan Kamunya Alisa dulu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Prewing Remasin, teman terbaik kamu.

Rewind masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini adalah request selanjutnya dari Amel yang katanya lagi salting gills. Aku nggak tahu nih dia udah pacaran atau belum ya. Setahu aku sih HTS masih, tapi kayaknya lagi salting banget. Makanya request lagunya Anet dengan jatuh sejatuh jatuhnya katanya. Terus juga ada Albrido yang request lagunya Fajar Nor dengan jangan datang saat kesepian. Langsung ajak putrinya buat kamu. Ini requestnya udah hampir full ya, jadi mending cepetan deh memprodu takut enggak sempet.

Rewin Rumah Sing, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan datang saat kesepian, teman Pro 2. Emang gak boleh kalau datang saat kesepian itu, datang tuh selalu ada gitu, selalu ada di saat tidak dibutuhkan. Jangan cuma datang saat kesepian aja, di dalam kebahagiaan dan lain-lain juga. Asik banget nyata. Aku juga gak ngerti maksudnya apa. By the way ya, itu langsung aja ke request berikutnya nih. Masih ada gak ya Intan? Tadi request lagunya Angie, Sebatas Mimpi. Kalau gak ada kita skip dulu ya. Ini Yan ada, Jurus Jitu. Intan masih ada gak? Kalau Intan out, kita coba kasih Rosa dulu. Hara dulu, Jurus Jitu. Sama tadi ada Budi sama Nang Boy yang request lagunya Kamu Yang Kutunggu darinya Rosa. Langsung aja aku puterin ya buat kamu teman-teman berdua yang mau request. Request udah full ya, jadi enjoy the music aja. Check this out.

kamera masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Aduh, ini ada yang request lagi. Kalau kak request lagi, ini sebenarnya sudah full kak. Nanti kalau ada yang skip baru bisa aku masukin. Kamu tulis aja ya. Teh hijau udah masuk on playlist ya kan? Nanti aku puterin ya. Ini abisnya ada Rizwan Fadlan yang request sama Bull. Terus juga ada Walls Akhir Zaman yang request sama Noval Prasetya. Si tumben-tumben nih request lagu Roni. Biasanya request lagu Bernadia ya. Ya udah gak apa-apa, teman produk kita puterin aja. Buat kamu yang pengen request udah gak bisa, mohon maaf udah full ya teman produk. Nanti kalau misalnya ada yang skip baru aku kabarin lagi, oke? Okay?

Dengar masing teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Sria yang request lagunya Rio Sumpah Mati. Terus juga ada beberapa orang yang request lagu Teh Hijau. Jadi langsung aja aku puterin ya teman Pro 2 buat kamu yang pengen request. Masih aku tunggu sampai jam 11. Ada satu slot nih, satu slot aja sisanya ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Tetap di Merah Masin, teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di request time ya. Ini request dari Laras yang request lagunya Yura Yunita dengan Tutur Batin. Sama Kak Sari yang request lagunya Aku Jeje dengan Ceritanya Gitu Cinta. Asik, siapa kak yang bikin gitu cinta kak? Orang-orang kok pada gitu cinta ya? When ya, aku when.

masing-masing teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Diva yang request lagunya Ardito Pramono dengan Sudah. Terus juga tadi ada Aishli yang request lagunya Rizwan Fadla, Mahalini, dan juga Iron Boys dengan Seketika. Menemani kamu nih udah close request ya, jadi cuma tinggal puterin lagu aja, oke? Okay?

Ramiro masih teman terbaik kamu. Requestan terakhir dari Amira Rahmani yang katanya lagi pengen putus di hubungan HTS-nya. Masalahnya, permasalahannya adalah emang orang HTS tuh bisa putus ya? Dengan request lagunya Stuck dari Nyalini, teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu ya. Jadi keep tuning terus di Permainan Remasin, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan

Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tung Prodo yang ada di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 dari program Madura di Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu nasional kami melalui frekuensi 95.5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program Pro 2 dari Banjarmasin. Untuk hari ini, teman-teman Pro 2, Kamis 6 Agustus 2026, dan melalui frekuensi 95,2 FM dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi. Bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, menyiapkan jaket atau pakaian hangat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin bila perlu. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk itu, dengan melakukan persiapan, diharapkan mampu membuat masyarakat bisa tetap sehat dan siap meskipun dalam kondisi hujan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Info Pro2 FM.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Kassel Expo 2026 akan kembali digelar sebagai bagian rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pameran yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus ini berada di kawasan perkantoran Gubernur Kassel Banjarbaru, ditargetkan mampu mencatat nilai transaksi hingga 15 miliar rupiah.
1: Info Pro2 FM.
2: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Musibah jalan ambles yang melanda kawasan Jalan Veteran Kelurahan Sungai Lulut pada Rabu lalu 15 Juli masih menyisakan dampak bagi warga sekitar. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 9 unit tempat tinggal serta tempat usaha di area bantaran sungai masih dalam kondisi rusak parah. Guna mencegah risiko kerawanan susulan, pemerintah Kota Banjarmasin menginstruksikan pemblokiran aktivitas pembangunan mandiri di kawasan terdampak, di mana langkah pencegahan ditandai dengan pemasangan spanduk imbauan resmi oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di sekitar titik lokasi kejadian.
1: Info Pro2 FM.
2: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah kelompok pembudidaya ikan mufakat di Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas pada Kamis 30 Juli 2026, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memantau perkembangan budidaya ikan haruan sekaligus menyerap aspirasi para pembudidaya mengenai berbagai kendala yang dihadapi. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Dan tentunya di hari Kamis ini untuk 6 Agustus 2026, teman-teman, kita kembali lagi menemani kalian semua sama nanti kelaran pukul 12 malam dari jam 6 ini. Sebenarnya kita dari tadi udah mengudara juga ya dari jam 5, tapi yang jelas buat teman-teman, kita akan ketemu untuk sepada di T-Zone, Trending and Topic Zone, dengan info-info menarik yang tentunya ya sangat sayang dilewatkan. Karena jam 6 ini teman-teman kita akan bahas nih terkait makanan-makanan rebus. Siapa yang suka rebus-rebusan teman-teman? Bukan siomay, bukan yang lainnya. Nah, ini makanan yang emang kayak telur rebus dan teman-temannya. Banyak banget manfaatnya teman-teman, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan aku mau ngingetin juga, kalau di pagi ini teman-teman jam 7 kita akan ketemu ragam peristiwa dan prediksi cuaca. Jam 8-nya ada Prodo Hitlist, dan jam 9-nya kita akan bahas terkait narkoba, judol, dan juga korupsi teman-teman untuk pagi ini. Yang jelas traffic, jelas ini masih pagi buta, masih santuy, tapi jangan ngebut teman-teman, karena kalian mungkin berangkat lebih pagi, pasti lebih santai aja dan lebih dijaga juga. Untuk penglihatan masih kurang, mungkin masih ada teman-teman yang berkabut, jadi harap berhati-hati semua.

literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

pertama. Terus juga ayam yang mungkin direbus juga. Banyak hal teman-teman. Nah, manfaatnya yang pertama adalah mengurangi asupan lemak dan kalori teman-teman. Karena kalau kita menggoreng dan menumis itu biasanya ada tambahan minyak atau lemak yang berbeda tuh. Nah, ini secara langsung menurunkan kepadatan energi makanan. Konsumsi lemak berlebih terutama lemak jenuh dan trans ini berkaitan dengan peningkatan tuh resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung teman-teman. Dengan kalian merebus ini biasanya mengurangi hal tersebut dan juga menurunkan resiko senyawa-senyawa yang berbahaya. Kayak kentang rebus tuh akan lebih aman dibandingkan kalian makan kentang goreng teman-teman. Karena perebusan yang menggunakan suhu lebih stabil dan berbasis air ini sehingga penyembentukan senyawa-senyawa yang bisa aja berbahaya itu ternyata jauh lebih rendah teman-teman untuk pembentukannya. Jadi studi ini menunjukkan bahwa metode memasak berbasis air ini cenderung menghasilkan lebih sedikit senyawa karsinogenik dibandingkan metode kering bersuhu tinggi teman-teman. Dan tentunya juga bisa meningkatkan pencernaan nutrisi. Kenapa? Nanti kita bahas selanjutnya.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah,

0: Itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Hey teman-teman Pro 2, kita lanjut ngomongin manfaat tentunya makanan-makanan yang direbus. Ayam rebus, kentang rebus, sayuran-sayuran, atau mungkin telur rebus juga itu wah banyak banget manfaatnya. Dan bisa dikombinasikan mungkin dengan hal lain, karena makanan-makanan yang direbus teman-teman itu meningkatkan pencernaan nutrisi. Perebusan teman-teman itu tentunya membantu melunakkan struktur makanan. Makanya ini mempermudah enzim pencernaan untuk memecah nutrisi sehingga lebih mudah diserap tubuh, dan pastinya lebih aman dari resiko kontaminasi. Perebusan pada suhu 100 derajat ini tentunya efektif dengan untuk membunuh banyak mikroorganisme patogen. Dan ini penting dalam mencegah penyakit bawaan, apalagi sekarang yang kayak wah banyak banget teman-teman penyakit-penyakit baru, atau bahkan hal-hal kayak yang ada kabut asap. Aduh, itu tentunya juga melemahkan imun segala macam. Dan bisa dicoba teman-teman, mungkin untuk salah satu pencegahannya adalah kalian makanan-makanan yang direbus teman-teman. Dan tentunya makanan yang direbus juga mendukung kesehatan jantung. Kenapa? Setelah yang satu ini teman-teman berdua.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
4: Apa itu pada nengok ke kita loh.
5: Aduh iya ya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
4: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
6: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

RRI Pro punya masa teman terbaik kamu. Nah, manfaat-manfaat lainnya teman-teman terkait untuk makanan yang direbus tadi mendukung kesehatan jantung karena rendah lemak tambahan dan bebas dari minyak yang teroksidasi. Dimana makanan rebus teman-teman tentunya menjadi lebih ramah bagi kesehatan jantung kita. Walaupun masih muda, tetap aja harus diperhatikan teman-teman agar nanti masa tua kita sehat bugar walafiat teman-teman. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan rendah lemak jenuh dan tinggi makanan utuh ini berkaitan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner dan membantu juga untuk mengontrol gula darah teman-teman. Dimana metode memasak yang direbus terutama tanpa tambahan lemak atau gula ini cenderung memiliki indeks glikemik yang lebih stabil dibandingkan makanan yang digoreng dan tentunya mendukung hidrasi tubuh karena perebusan teman-teman itu mempertahankan kandungan air dalam makanan tuh. Jadi pas banget kan buat kita-kita nih yang mungkin atau buat teman-teman yang pastinya di cuaca panas kayak gini walaupun tidak terasa yang kayak langsung cuman tubuh tuh punya cadangan air kayak gitu dari makanan-makanan yang kalian rebus sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin contoh-contohnya kalau makanan-makanan yang direbus ya tadi ayam yang direbus atau mungkin telur, kentang yang direbus dan lainnya. Bisa dicari banyak banget teman-teman atau mungkin variasi-variasinya biar kalian enggak bosan cuma rebusannya gitu-gitu doang. Yang jelas itu dia teman-teman untuk makanan manfaat makanan yang direbus tentunya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan berakhirlah sudah teman-teman Pro 2, perjumpaan kita di Healthy Life. Kalau sepada mah menemenin kalian sampai jam 10 nanti teman-teman. Untuk kali ini nantinya di jam 7 kita baru pindah segmen ya. Kita bakal ketemu sama ragam peristiwa dan juga prediksi cuaca. Kita akan cek ada berita-berita yang lagi hangat tentunya dari nasional maupun internasional. Dan juga nantinya kita akan cek untuk cuaca di hari ini. Apakah aman? Apakah panas? Apakah bakal mungkin tiba-tiba hujan? Kita lihat nanti. Yang jelas prediksinya kita ambil dari BMKG teman-teman untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,0 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Trending Zone. Trending Zone. Trending Zone.

Karena di Prodo Muncul masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita masuk ke ragam peristiwa dari berita-berita internasional juga nasional tentunya. Dan kita akan bahas mungkin beberapa hal yang ada di nasional untuk hari ini atau mungkin hari kemarin, teman-teman. Kita akan lihat beberapa berita-berita dan tentunya prediksi cuaca juga untuk hari ini. Kalau lihat dari pantauan jendela Pro 2 sih, alhamdulillah ini lumayan cerah, teman-teman. Dan juga untuk kali ini juga untuk traffic ya, ini masih terbilang aman. Cuman kalau bisa sih teman-teman yang pengen berangkat, berangkat sekarang. Lebih dari itu biasanya kalian bakal himpit-himpitan ya sama anak-anak sekolah atau teman-teman yang bekerja atau mungkin yang berangkat kuliah.

0: Pro 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi pertama, ini kita ngobrolin soal MBG dan ternyata ada program, bukan, portal pengaduan untuk SPPG, teman-teman. Dan ini diluncurkan tentunya untuk portal pengaduan ini khusus bagi mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Fasilitas digital ini, teman-teman, ini akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG ini tentunya jadi jalur resmi ya bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur yang dapat dilaporkan dalam sistem tersebut. Dari kepala bagian yang baru, Sudaryono ini mengatakan, portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat dan menurutnya kanal ini memudahkan bagian memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program, teman-teman berdua.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Masih ngobrolin soal portal pengaduan untuk SPPG teman-teman. Dan saluran ini dari Kepala Bagian Sudaryono memungkinkan untuk teman-teman dari SPPG melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Jadi bisa jadi bukan karena kelalaian kepalanya, tapi karena dapurnya memang belum memenuhi standar teman-teman. Dan mungkin bisa ada bantuan dari pemerintah secara langsung. Melalui portal ini juga kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara teman-teman, yang mana langkah ini dapatkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi resiko keamanan pangan. Dan bagian juga memberikan ruang bagi kepala SPPG ini untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan ini tidak ditindaklanjuti, yang mana kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi resiko ya akibat fasilitas yang tidak memadai. Karena dapur teman-teman ini walaupun terlihat yang sederhana, tapi ada berbagai macam resiko-resiko. Kalau tidak higienis atau tidak memadai, bisa aja menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Dan tentunya dari Sudaryono mengharapkan kehadiran portal ini bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada para mitra. Sebaliknya, sistem ini jadi instrumen evaluasi agar setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat dan transparan teman-teman Pro 2.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

dari Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke perakiran cuaca dulu ya untuk ngecek nih di kali ini untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu apakah teman-teman bakal secerah pagi ini. Kita akan cek dulu ya.

Infonya teman Pro 2 untuk perakiran cuaca provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari tanah laut untuk Kamis 6 Agustus 2026. Cerah teman-teman. Tanah laut cerah teman-teman. Ini disusul juga dengan Kota Baru, Kabupaten Banjar, Bertokwala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru yang mana dinyatakan seluruh provinsi Kalimantan Selatan teman-teman. Ini cerah semua. Jadi aman ya buat kalian. Tidak perlu, mungkin tetap aja masukkan jas hujannya kalau yang pakai kendaraan di dalam sepeda motor enggak jadi masalah. Cuman masih aman untuk teman-teman tidak membawa payung dulu ya, karena ini terlihat semuanya cerah. Kita nggak tahu sih prediksi siangnya seperti apa, tapi yang jelas untuk prediksi pagi hari ini teman-teman, ini cerah semua dengan traffic yang terbilang masih lumayan aman. Jadi boleh buat teman-teman mungkin mau yang mau berangkat aja sekarang.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Era di Produk Menjelaskan Tempat Terbaik Kamu. Itu dia teman-teman untuk info-infonya dan juga perakhiran cuaca, yang mana kabar baik ya untuk kita semua. Cerah teman-teman, Provinsi Kalimantan Selatan menyala. Provinsi Kalimantan Selatan ini memang kalau kalian siang-siang ya berangkat kerja, sangat-sangat ini kayaknya semua orang di Kalimantan kebagian matahari deh teman-teman. Satu orang satu apa satu orang dua gitu. Pokoknya jangan lupa pakai sunscreennya teman-teman, karena aduh separah itu untuk cuaca. Walaupun cerah, dan juga buat yang mungkin di rumah aja ini bisa dengan tenang menjemur pakaiannya, tapi buat yang lagi di jalan atau berangkat kemana-mana, aduh pusing dah kepala. Habis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih ada info-info lainnya dari Prodo Hitlist. Jadi tetap di 95,5 FM barengan Febri di pagi hari ini.

Pro 2. Masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.